0: Sugeng siang, tepangaken kulo sastro nyun sewu.
1: Ya ilah mas, hari ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
2: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, okay. Pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
3: Mari
2: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
4: Mau beli produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan? Selalu ingat cek-cek ya. Cek kemasan dalam kondisi baik, tidak penyok, tidak gembung, dan tidak berkarat. Cek label, baca informasi pada label. Cek izin edar melalui Bepom Mobile atau www.cekbepom.com.go.id. Cek kedaluwarsa belum melewati masa kedaluwarsa.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.
6: Suara Madiun 93 FM.
7: Kula nuwun.
8: Neh, le,
7: kula nuwun.
8: Oh nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
7: Mau beli obat.
8: Ini resepnya.
7: Nggih, Mbah.
8: Ah, anu le. Iki sini resep obat apa ya?
9: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: Mari tanyakan dengan 5 O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5 O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, Mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10 sampai dengan 15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7 sampai dengan 9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan. Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

0: Mau beli produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan? Selalu ingat cek-cek ya. Cek kemasan dalam kondisi baik, tidak penyok, tidak gembung dan tidak berkarat. Cek label, baca informasi pada label. Cek izin edar melalui Bepom Mobile atau www.cekbepom.com.go.id. Cek kedaluwarsa belum melewati masa kedaluwarsa.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.
2: Suara Madiun 93 FM.
1: Minum jamu, efeknya langsung jaspleng. Hati-hati kawan, jangan-jangan jamunya mengandung bahan kimia obat. Bahan kimia obat merupakan bahan yang digunakan dalam obat modern. Misalnya, parasetamol untuk obat sakit kepala dan masih banyak lagi yang lain. Penambahan bahan kimia obat pada jamu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Karena penambahan ini tidak sesuai takaran atau dosis yang dianjurkan. Dan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai ilmu dan kewenangannya loh. Obat hanya boleh diresepkan oleh dokter, diracik dan diserahkan oleh apoteker. Hasil operasi Bepom masih ditemukan jamu dicampuri dengan bahan kimia obat yang beraneka macam, bahkan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi bisa dibayangkan ya kawan, bagaimana tubuh kita bekerja keras untuk memproses bahan kimia obat yang jumlah dan dosisnya berlebih supaya cespleng. Selalu cek klik sebelum membeli, cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa. Informasi seputar obat dan makanan, hubungi Halo Bepom 1500533. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.
3: 93 FM, Suara Madiun.
4: Kula nuwun.
5: Le,
4: kula nuwun.
5: Oh, nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
4: Mau beli obat.
5: Ini resepnya.
4: Nggih, Mbah.
5: Ah, anu, Le. Iki sini resep obat apa ya?
6: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: mari tanyakan dengan 5 O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5 O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya.
2: Walah, Mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko perbelanjaan.

Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya, Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.

Pandemi yang berkepanjangan membawa dampak di berbagai sektor. Salah satunya adalah pengangguran. Dalam upaya menangani pengangguran, peran pemerintah Kota Madiun sangat dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun mempunyai aplikasi Sijaker untuk para pencari kerja. Masyarakat atau pencari kerja dapat mengakses aplikasi Sijaker melalui link sijaker.madiunkota.go.id dengan cara masuk dan daftarkan diri Anda untuk memiliki akun. Silakan lengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan pencari kerja akan langsung mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau informasi terkait ketenaga kerjaan. Sahabat bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Jalan Bolodewo, nomor 8 Kota Madiun, atau bisa menghubungi admin Sijaker di nomor 0812-3498-7879. Segera daftarkan diri Anda pada aplikasi Sijaker, sistem pencari kerja yang secara langsung dapat mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.id.

Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu?

0: Yo yo, watuk kok ramari-mari talele. TBC kuwi, Mbah, TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, sing penting sampah.
1: Mbah, pripun to mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
0: Oh, notol ya.
1: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
1: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
1: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
3: Le, aku tak kenal Le. Nek, mantanku golongan anorganik apa berbahaya ya, Le?
4: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
5: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
6: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
5: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyoba tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
6: Kalau aku apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Loh bah, bah, ajeng tempun di, iki lho le, aku roneng kali, peteng kuis loro lho le.
4: Walah mbah, mbah, koyo dadak neng kali, niku mengke jenengan BAB teng kali, saged mari pencemaran lingkungan, lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
3: Jadi, aku rantau BAB neng kali yo le.
4: Ya mboten sah to mbah, mbah, jaman ya en.

inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.

0: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Le.
0: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter men to, Mbah?
1: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi numpake ya kudu banter no, wong anyar.
0: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
2: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Siwon yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
3: Oh alah, piye kayak ngene iki? Tanjowo kabeh tidak eh?
4: Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
3: Wes, nek-neki aman tenan.

0: Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya, Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.
1: Nek ngene iki terus, aku ya suke iki. Wong aku iki.
2: Wah, lumayan iki. Berkat nyontek nilaiku 100.
3: Wis, ngomong ibuke gak ngerti, mangku pitu, aku ngomong telu wae lah.
0: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.

Pandemi yang berkepanjangan membawa dampak di berbagai sektor. Salah satunya adalah pengangguran. Dalam upaya menangani pengangguran, peran pemerintah Kota Madiun sangat dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun mempunyai aplikasi Sijaker untuk para pencari kerja. Masyarakat atau pencari kerja dapat mengakses aplikasi Sijaker melalui link sijaker.madiunkota.go.id dengan cara masuk dan daftarkan diri Anda untuk memiliki akun. Silakan lengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan pencari kerja akan langsung mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau informasi terkait ketenaga kerjaan. Sahabat bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Jalan Bolodewo, nomor 8 Kota Madiun, atau bisa menghubungi admin Sijaker di nomor 0812-3498-7879. Segera daftarkan diri Anda pada aplikasi Sijaker, sistem pencari kerja yang secara langsung dapat mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.id. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.id.

0: Wes, ngene lak beres toh, tak obongi kafe sampai, bentar sih.
1: Jangan ya.
2: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
3: Mau beli produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan? Selalu ingat cek klik ya. Cek kemasan dalam kondisi baik, tidak penyok, tidak gembung dan tidak berkarat. Cek label, baca informasi pada label. Cek izin edar melalui Bepom Mobile atau www.cekbepom.com.go.id. Cek kedaluwarsa belum melewati masa kedaluwarsa.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.
5: Suara Madiun 93 FM.
4: Minum jamu, efeknya langsung jaspleng. Hati-hati kawan, jangan-jangan jamunya mengandung bahan kimia obat. Bahan kimia obat merupakan bahan yang digunakan dalam obat modern. Misalnya, parasetamol untuk obat sakit kepala dan masih banyak lagi yang lain. Penambahan bahan kimia obat pada jamu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Karena penambahan

0: dan kedaluwarsa. Informasi seputar obat dan makanan, hubungi Halo Bepom 1500533. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.
1: 93 FM, Suara Madiun.

inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.

0: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Le.
0: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter men to, Mbah?
1: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi numpake ya kudu banter no, wong anyar.
0: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
2: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Siwa yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
3: Oh alah, piye kayak ngene iki? Tekan Jawa kabeh tidak eh?
4: Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
3: Wes, nek-neki aman tenan.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.

Liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

Sahabat Suramadion, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyebut tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh, gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

0: Sugeng siang, tepangaken kulo sastro. Nyun sewu.
1: Ya ilah, ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
2: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke. Pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
3: Mari
2: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
4: Dari tadi, rewel. Enggak apa terus nih. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
5: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
4: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
6: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah, terus nangis.
5: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.
4: Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.
7: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tapi pada akhirnya, mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Sugeng siang, tepangaken kulo sastro. Nyun sewu.
1: Ya ilah, mas, jadi pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
2: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, okay. Pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
0: Mari
2: utamakan bahasa Indonesia.
0: Lestarikan bahasa daerah.
2: Pelajari bahasa asing.
3: Dari tadi, rewel. Minta apa terus nih? Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
4: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
3: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
5: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
3: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian, main sama teman sebayanya aja.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 5 Juli? Beberapa di antaranya adalah 5 Juli 1946, pendirian Bank BNI. Bank Negara Indonesia atau BNI adalah sebuah institusi bank milik pemerintah. Dalam hal ini adalah perusahaan BUMN yang ada di Indonesia. BNI adalah bank komersial tertua dalam sejarah Republik Indonesia. Bank ini didirikan pada 5 Juli 1946. Saat ini, BNI mempunyai 1.076 kantor cabang baik di Indonesia dan 5 di luar negeri. BNI juga mempunyai unit perbankan syariah, namun sejak tahun 2010 telah memisahkan diri menjadi unit yang dinamakan BNI Syariah. Selanjutnya, 5 Juli 1959, dikeluarkannya Dekret Presiden. Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, yaitu Soekarno pada 5 Juli 1959. Isi dekret ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu tahun 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari Undang-Undang Sementara tahun 1950 ke Undang-Undang Dasar 1945. Gagalnya Konstituante melaksanakan tugasnya dan rentetan peristiwa politik serta keamanan yang mengguncangkan persatuan dan kesatuan bangsa mencapai klimaksnya pada Juni 1959. Akhirnya, demi keselamatan negara berdasarkan hukum keadaan bahaya bagi negara pada 5 Juli 1959 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka. Kemudian, 5 Juli 1946, perancang busana Prancis memperkenalkan baju bikini. Baju renang jenis bikini untuk kali pertamanya dikenalkan di Paris, Prancis. Bikini adalah pakaian yang dirancang oleh perancang asal Prancis, yakni Louis Riet. Kemudian, 5 Juli 1996, para ilmuwan berhasil mengkloning domba di Irlandia. Untuk kali pertama di dunia, para ilmuwan berhasil menciptakan domba hasil pengkloningan. Para ilmuwan melakukan proses pengkloningan itu di Institut Roslin di Irlandia. Domba tersebut lantas diberi nama Dolly dan mampu bertahan hidup hingga 14 Februari 2003. Selanjutnya, 5 Juli 2004, pemilihan Presiden Indonesia secara langsung digelar. Pemilihan presiden yang dilakukan langsung oleh masyarakat dilakukan di Indonesia. Pemilihan presiden langsung itu diikuti 5 pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono serta Muhammad Yusuf Kalla berhasil menjadi presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan langsung pertama itu.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Ayo, podo di rungokke Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM.
1: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini, aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya. Narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak. Tetapi pada akhirnya, mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.

0: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
1: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
0: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
1: Aduh, maaf. Gimana ini?
0: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
1: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah. Jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
0: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardus diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
1: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
0: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman.
2: Ikan gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nomor antrian
1: 12.
2: Weh, di aku ki si maju.
3: Lho aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak.
3: Aku ki perlu si,
2: ada keperluan
3: ki,
2: Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapak, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

0: segera kirimkan foto kakak dan KTP ya. Kami tunggu. Oh iya, Le. Enggak dan tak kirim ya.
1: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
2: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
3: Sugeng dalu, Le.
2: Mbah Sumat mana? Jenengan itu motor kok banter mentok, Mbah?
3: Iya, Le. Motorku anyar. Tadi numpaknya ya kudu banter, no. Wong anyar.
2: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, boten angsal ngebut, Mbah.
1: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
3: Siwon yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku iso menikmati indahnya Jalan Pahlawan.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 5 Juli? Beberapa di antaranya adalah 5 Juli 1946, pendirian Bank BNI. Bank Negara Indonesia atau BNI adalah sebuah institusi bank milik pemerintah. Dalam hal ini adalah perusahaan BUMN yang ada di Indonesia. BNI adalah bank komersial tertua dalam sejarah Republik Indonesia. Bank ini didirikan pada 5 Juli 1946. Saat ini, BNI mempunyai 1076 kantor cabang baik di Indonesia dan 5 di luar negeri. BNI juga mempunyai unit perbankan syariah, namun sejak tahun 2010 telah memisahkan diri menjadi unit yang dinamakan BNI Syariah. Selanjutnya, 5 Juli 1959, dikeluarkannya Dekret Presiden. Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, yaitu Soekarno pada 5 Juli 1959. Isi dekret ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu tahun 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari Undang-Undang Sementara tahun 1950 ke Undang-Undang Dasar 1945. Gagalnya Konstituante melaksanakan tugasnya dan rentetan peristiwa politik serta keamanan yang mengguncangkan persatuan dan kesatuan bangsa mencapai klimaksnya pada Juni 1959. Akhirnya, demi keselamatan negara berdasarkan hukum keadaan bahaya bagi negara pada 5 Juli 1959 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka. Kemudian 5 Juli 1946, perancang busana Prancis memperkenalkan baju bikini. Baju renang jenis bikini untuk kali pertamanya dikenalkan di Paris, Prancis. Bikini adalah pakaian yang dirancang oleh perancang asal Prancis yakni Louis Riet. Kemudian 5 Juli 1996, para ilmuwan berhasil mengkloning domba di Irlandia. Untuk kali pertama di dunia, para ilmuwan berhasil menciptakan domba hasil pengkloningan. Para ilmuwan melakukan proses pengkloningan itu di Institut Roslin di Irlandia. Domba tersebut lantas diberi nama Dolly dan mampu bertahan hidup hingga 14 Februari 2003. Selanjutnya, 5 Juli 2004, pemilihan Presiden Indonesia secara langsung digelar. Pemilihan presiden yang dilakukan langsung oleh masyarakat dilakukan di Indonesia. Pemilihan presiden langsung itu diikuti 5 pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono serta Muhammad Yusuf Kalla berhasil menjadi presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan langsung pertama itu.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.
1: Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
1: Iyalah lele, kue iki isi enom kok gampang melorot toh le? Kayak aku iki lho, meskipun wis tua, awakku sehat, segar, lan bugar.
0: Dengar, sehat zaman now itu mudah. Dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
1: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
2: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.

Suramadiun. Yo, waduh kok ramari-mari ta lele. TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tapi sekui mbah sembarangan ne. Wong aku ki keselak e. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
2: Ikan gabus nyangkut di jaring. Tangkap! Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
3: The best music every time, every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 5 Juli? Beberapa di antaranya adalah 5 Juli 1946, pendirian Bank BNI. Bank Negara Indonesia atau BNI adalah sebuah institusi bank milik pemerintah. Dalam hal ini adalah perusahaan BUMN yang ada di Indonesia. BNI adalah bank komersial tertua dalam sejarah Republik Indonesia. Bank ini didirikan pada 5 Juli 1946. Saat ini, BNI mempunyai 1076 kantor cabang baik di Indonesia dan 5 di luar negeri. BNI juga mempunyai unit perbankan syariah, namun sejak tahun 2010 telah memisahkan diri menjadi unit yang dinamakan BNI Syariah. Selanjutnya, 5 Juli 1959, dikeluarkannya Dekret Presiden. Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, yaitu Soekarno pada 5 Juli 1959. Isi dekret ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu tahun 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari Undang-Undang Sementara tahun 1950 ke Undang-Undang Dasar 1945. Gagalnya Konstituante melaksanakan tugasnya dan rentetan peristiwa politik serta keamanan yang mengguncangkan persatuan dan kesatuan bangsa mencapai klimaksnya pada Juni 1959. Akhirnya, demi keselamatan negara berdasarkan hukum keadaan bahaya bagi negara pada 5 Juli 1959 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka. Kemudian, 5 Juli 1946, perancang busana Prancis memperkenalkan baju bikini. Baju renang jenis bikini untuk kali pertamanya dikenalkan di Paris, Prancis. Bikini adalah pakaian yang dirancang oleh perancang asal Prancis, yakni Louis Riet. Kemudian, 5 Juli 1996, para ilmuwan berhasil mengkloning domba di Irlandia. Untuk kali pertama di dunia, para ilmuwan berhasil menciptakan domba hasil pengkloningan. Para ilmuwan melakukan proses pengkloningan itu di Institut Roslin di Irlandia. Domba tersebut lantas diberi nama Dolly dan mampu bertahan hidup hingga 14 Februari 2003. Selanjutnya, 5 Juli 2004, pemilihan Presiden Indonesia secara langsung digelar. Pemilihan presiden yang dilakukan langsung oleh masyarakat dilakukan di Indonesia. Pemilihan presiden langsung itu diikuti 5 pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono serta Muhammad Yusuf Kalla berhasil menjadi presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan langsung pertama itu.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 89.9 FM.
1: Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: Dadalah. Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, tak bisa, mesti diingatkan ini.
1: Kaget aku.
0: Mau buang sampah di sungai atau mbah?
1: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
0: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Wah, bisa dihukum nanti. Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan. Dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
2: Yuh, yuh. Oh, alah, nyamuk kok akeh mentah. Yo.
3: Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN lakukan dengan 3M plus, menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat semua tempat penyimpanan air, memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan kelambu, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, lapar sida di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air, gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu, dan mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan. Mari kita cegah gigitan dan perkembangan nyamuk.
4: Wih, neng ini aku aman. Ora kepok-kepok terus bendino. Dikirane aku ulang tahun, padahal ora. Aku ki gebuki nyamuk.

0: Radio Suara Madiun.
1: Tugasnya suruh ngapain ya?
2: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
1: Hehehe, lapar perutku. Jadi, aku gak fokus nih.
2: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
1: Memangnya harus banget sarapan ya?
2: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
3: Ini pas sepedaan ngombe banyu putih suweker ya le.
4: Nggih Mbah, selain niku nggih kata manfaatnya lho Mbah, minum air putih niku.
3: Akeh manfaatnya.
4: Nggih Mbah.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Nak tenan. Wes le, kadung aku bolak-balik neh. Iki sak jriken tau be pisan. Kaya padha to?
1: Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut riset Das Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon.
2: Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa.
1: Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
3: Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Jatim Sehat, Jatim Sejahtera.

only on 19.3 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 5 Juli? Beberapa di antaranya adalah 5 Juli 1946, pendirian Bank BNI. Bank Negara Indonesia atau BNI adalah sebuah institusi bank milik pemerintah. Dalam hal ini adalah perusahaan BUMN yang ada di Indonesia. BNI adalah bank komersial tertua dalam sejarah Republik Indonesia. Bank ini didirikan pada 5 Juli 1946. Saat ini, BNI mempunyai 1076 kantor cabang baik di Indonesia dan 5 di luar negeri. BNI juga mempunyai unit perbankan syariah, namun sejak tahun 2010 telah memisahkan diri menjadi unit yang dinamakan BNI Syariah. Selanjutnya, 5 Juli 1959, dikeluarkannya Dekret Presiden. Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, yaitu Soekarno pada 5 Juli 1959. Isi dekret ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu tahun 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari Undang-Undang Sementara tahun 1950 ke Undang-Undang Dasar 1945. Gagalnya Konstituante melaksanakan tugasnya dan rentetan peristiwa politik serta keamanan yang mengguncangkan persatuan dan kesatuan bangsa mencapai klimaksnya pada Juni 1959. Akhirnya, demi keselamatan negara berdasarkan hukum keadaan bahaya bagi negara, pada 5 Juli 1959 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka. Kemudian 5 Juli 1946, perancang busana Prancis memperkenalkan baju bikini. Baju renang jenis bikini untuk kali pertamanya dikenalkan di Paris, Prancis. Bikini adalah pakaian yang dirancang oleh perancang asal Prancis, yakni Louis Riet. Kemudian 5 Juli 1996, para ilmuwan berhasil mengkloning domba di Irlandia. Untuk kali pertama di dunia, para ilmuwan berhasil menciptakan domba hasil pengkloningan. Para ilmuwan melakukan proses pengkloningan itu di Institut Roslin di Irlandia. Domba tersebut lantas diberi nama Dolly dan mampu bertahan hidup hingga 14 Februari 2003. Selanjutnya, 5 Juli 2004, pemilihan Presiden Indonesia secara langsung digelar. Pemilihan presiden yang dilakukan langsung oleh masyarakat dilakukan di Indonesia. Pemilihan presiden langsung itu diikuti 5 pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono serta Muhammad Yusuf Kalla berhasil menjadi presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan langsung pertama itu.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Di 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun. 93.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
5: Motor karo ngerokok. Hei patanono dolak sik dilanjut erek. Hei mandeko kita nang mripat iki nek bolong e opo
6: kan iku mripatmu mbak lapo sih sensi iki kan lambe-lambeku dhewe piye to ki
5: nyepelekno e
6: iya sepurane sing akeh mbak tak pateni mari ngene tobat aku
5: untung jales puro.
7: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
8: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp15 juta. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Setiap hari ada banyak lagu hits pilihan yang siap menemani dan bikin harimu terasa lebih hidup. Saat kerja, di perjalanan, atau sekedar menemani waktu santai, musik selalu punya cerita sendiri. Karena musik selalu tahu cara menemani setiap suasana. Semua lagu hits pilihan bisa kamu dengerin di 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Sahabat, kabar gembira nih untuk kalian. Kini Suara Madiun gak hanya bisa didengar lewat pesawat radio aja, tapi juga bisa dijangkau secara live streaming di www.93fm.madiunkota.go.id. Untuk kalian pengguna Android, bisa juga nih install langsung aplikasi Radio Suara Madiun lewat Play Store di smartphone kalian. Caranya, buka aplikasi Play Store, ketik Radio Suara Madiun, lalu install aplikasinya. Mudah kan? Abis nginstall jangan lupa ya kasih rate bintang 5, komen dan sarannya juga. Emang boleh ya secanggih itu? Boleh dong, install aplikasinya, nikmatin programnya, request lagu-lagunya. Stay tuned.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 5 Juli? Beberapa di antaranya adalah 5 Juli 1946, pendirian Bank BNI. Bank Negara Indonesia atau BNI adalah sebuah institusi bank milik pemerintah. Dalam hal ini adalah perusahaan BUMN yang ada di Indonesia. BNI adalah bank komersial tertua dalam sejarah Republik Indonesia. Bank ini didirikan pada 5 Juli 1946. Saat ini, BNI mempunyai 1076 kantor cabang baik di Indonesia dan 5 di luar negeri. BNI juga mempunyai unit perbankan syariah, namun sejak tahun 2010 telah memisahkan diri menjadi unit yang dinamakan BNI Syariah. Selanjutnya, 5 Juli 1959, dikeluarkannya Dekret Presiden. Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, yaitu Soekarno pada 5 Juli 1959. Isi dekret ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu tahun 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari Undang-Undang Sementara tahun 1950 ke Undang-Undang Dasar 1945. Gagalnya Konstituante melaksanakan tugasnya dan rentetan peristiwa politik serta keamanan yang mengguncangkan persatuan dan kesatuan bangsa mencapai klimaksnya pada Juni 1959. Akhirnya, demi keselamatan negara berdasarkan hukum keadaan bahaya bagi negara pada 5 Juli 1959 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka. Kemudian 5 Juli 1946, perancang busana Prancis memperkenalkan baju bikini. Baju renang jenis bikini untuk kali pertamanya dikenalkan di Paris, Prancis. Bikini adalah pakaian yang dirancang oleh perancang asal Prancis yakni Louis Riet. Kemudian 5 Juli 1996, para ilmuwan berhasil mengkloning domba di Irlandia. Untuk kali pertama di dunia, para ilmuwan berhasil menciptakan domba hasil pengkloningan. Para ilmuwan melakukan proses pengkloningan itu di Institut Roslin di Irlandia. Domba tersebut lantas diberi nama Dolly dan mampu bertahan hidup hingga 14 Februari 2003. Selanjutnya, 5 Juli 2004, pemilihan Presiden Indonesia secara langsung digelar. Pemilihan presiden yang dilakukan langsung oleh masyarakat dilakukan di Indonesia. Pemilihan presiden langsung itu diikuti 5 pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono serta Muhammad Yusuf Kalla berhasil menjadi presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan langsung pertama itu.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suramadion dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'an. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu wa sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
1: Allahumma salli alaihi.
0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
1: Allahumma salli alaihi.
0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Qadri Allah majidatika fi kulli waqtin wahid. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para raustriyo, alhamdulillah. Saat menikah kita lan sedaya sami nampi pinten-pinten nikmat rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya aktivitas ingkang kita laksanakaken kangge pengaosan menika dipun catet dening Gusti Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya.
1: Amin.
0: Mugi-mugi anggen kita sesarengan ngaos sedekah nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah.
1: Amin.
0: Saking menika sajaringe pun kita melaksanakan pengawasan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Subhanakallahumma.
1: Subhanakallahumma.
0: Rabbana la ilma lana.
1: Rabbana la ilma lana.
0: Illa ma 'allamtana.
1: Illa ma 'allamtana.
0: Innaka antal alimul hakim.
1: Innaka antal alimul hakim.
0: Wa tub 'alaina.
1: Wa tub 'alaina.
0: Innaka antat tawwabur rahim.
1: Innaka antat tawwabur rahim.
0: Wa taqabbal minna.
1: Wa taqabbal minna.
0: Innaka antas sami'ul alim.
1: Innaka antas sami'ul alim.
0: Wa 'allimna min ladunka.
1: Wa 'allimna min ladunka.
0: Ilman nafi'a.
1: Ilman nafi'a.
0: Ya dzal jalali wal ikram.
1: Ya dzal jalali wal ikram.
0: Allahumma iftah lana.
1: Allahumma iftah lana.
0: Hikmataka.
1: Nikmataka.
0: Wansur 'alaina.
1: Wansur 'alaina.
0: Rahmataka.
1: Rahmataka.
0: Ya dzal jalali wal ikram.
1: Ya dzal jalali wal ikram.
0: Rabbi zidni ilma.
1: Rabbi zidni ilma.
0: Wa wassi' fiyya rizqi.
1: Wa wassi' fiyya rizqi.
0: Wa barik li fi ma razaqtani.
1: Wa barik fi ma razaqtani.
0: Wa ja'alni mahbuban.
1: Wa ja'alni mahbuban.
0: Fi qulubi ibadika.
1: Fi qulubi ibadika.
0: Wa azizan.
1: Wa azizan.
0: Fi uyunihim.
1: Fi uyunihim.
0: Wa ja'alni wajihan.
1: Wa ja'alni wajihan.
0: Dunia wal akhirah. Amin al muqarrabin.
1: Al muqarrabin.
0: Ya katsiran nawali.
1: Ya katsiran nawali.
0: Ya hasan al fi'ali.
1: Ya hasan al fi'ali.
0: Ya qaiman bila zawali.
1: Ya qaiman bila zawali.
0: Ya mukti'an bila misali.
1: Ya mukti'an bila misali.
0: Falakal hamdu.
1: Falakal hamdu.
0: Wal minnatu.
1: Wal minnatu.
0: Wa syarafu.
1: Wa syarafu.
0: Ala kulli hal.
1: Ala kulli hal.
0: Bahumul Fatihah. Ya Rabbi, ya Bismillahirrahmanirrahim. Halaman sangang dosa setunggal. Baris kaping bicara soal sholat. As-sholatu tuhratun lil qulub. ikhlasi zunub wa istiftahun li babil wuyub. As-salatu mahallul munajat wa ma'adinil musafat tattasi'u fiha mayadinul asrar wa tashriku fiha syawarikul anwar. As-salatu dawi sholat ikutuh rotun dadi pencuci pembersih lilkulubi ketuwi biru-biru hati dibersih nomin adna sidzunubi saking biru-biru kotorane dosa. Sholat itu menjadi pencuci hati dari kotoran dosa. Kama kaya keterangan ruwiya kang disebut kang diriwayatakan apa ma fil hadisi sahih yang dalam hadis sahih an Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qalihi rupane saking dawuh Kanjeng Nabi dawuh innama masalus sholati kamasali nahrin azbin yamurru bibabi ahadikum yaqtahimu fihi kulla yaumin khamsa marratin fama tarawna dhalika ayabqa min daronihi syai'an. Innama masalus sholati angin pestine utawi contone salat utawi padane salat iku kamasali nahrin albin kaya dene sepadane bengawan albin kang bening ya muru kang mili apa bengawan mang bibabi ahadikum ana ngarep lawane salah sijine sira kabeh ya ketahimu kang jegur sapa ahad fihi ing dalem bengawan mau kula yaumen saben dina khamsa marratin kelawan lima pira-pira ambalan. Sampeyan gadah griya ngajeng griya niku enten kali sing bening banget. Sedinten sedalu sampean jegur teng mriku ping gangsal. Jenenge jegur. Ya nek sing jegur ngono tok, ya nek sing dikoso iku ngkom. Jenenge wong jegur wong salat nirno-rno. Ya nek sing wis lan jeneng-jeneng terus lancing nggih enten sing. Ngono kosokan tenanan nggih enten. Ya enak sing mek diseko disibini tok ya enak. Tapi paling boten wong niku lek sik mambu banyu niku sik ketok sumrengah. Senajan raup tok wonten beda tangi turu raup terus salat wonten kalih sing. Tangi turu mek jelat-jelat tidur mripate ngoten. Rupane beda. Fama tarawna fama mongko utawi apa iku tarawna padha berpendapat sira kabeh dalika ing mengkono-mengkono wong sing saben dina jegur banyu ping lima. Pendapatmu piye pendapatmu? Ayah pokok ana ta tetep ana ta isih kari apa sapa-sapa apa zalik ayo ayo beki ayo beki ana to netepaken ayo beki ana to nyisaken apa zalik mindaroni saking regete sisi su ahadukum netepno ngarekno sayane suci-suci apa wong sing ngadus sedina ping 5 kuwi jek duwe balot. Wong sing adus sedina ping 5 isih duwe kotoran mesti ora. Upama adus sing esuk mang urung resik, adus sing awan diresiki, adus sing sore diresiki, luweh diresiki malih. Pokoke sedina adus ping 5 mesti resik. Wong sedina adus ping 3 wae wis ayu nggih. Oh, menes sedina adus ping 5. Niku termasuk hikmahe salat. Hikmah kerohanian niku ilange dosa. Nomor kali wastiftahun. Sholat niku disamping jadi pencuci hati. Nomor loro wastiftahun langgone kabuka liba bil guyub maring lawange piro-piro kegaiban. Mesti niku kegaiban paling sithik jenengan enten rasa soan dengan Gusti Allah. Mergo li anal kuluba. Niki terus mesti wonten li anal kuluba krana sak temene pira-pira ati. Iku idza taharat tatkalane wis suci apa kulub wa tazakkat lan tegese bersih apa kulub. Kulub rufi'a moko diangkat. Rufi'a moko dilangaken anha saking kulub. Apa sing diangkat al-hujubu biro-biro aling-aling wal astarulan tegesi biro-biro selambu tutup waro'at moko bisa ningali apa kulub ningali maing barang goba kang goib apa ma anha saking al-kulub rupane minal asrori nyatane saking biro-biro perkara kang rahasia. Nalika sampean sik dereng siap dereng disuceni nggih mboten siap kok jenengan metu ibu cahe nggih masuk ibu cahe wis lungguh teng emper ngarep sampean teng jero omah kok isih kumus-kumus pas berat masak semambu amis ngirisi bambang rena-rena. Bucahe ngenteni teng arep wonten apa nggih? Tega sampean terus metuhi. Mesti diresiki dhisik. Lah mengke lek bar diresiki nembe metuhi. Lah lek pun kepethuk niku. Mulai pembukaan bahasa basi. Mulai enten penyawang, sampean mengke iso ngerti oh tibake iki to sing telepon wingi. Niku. Enten rahasia-rahasia yang terbuka ketika nanti ketemu. Iku. Lajeng hikmah sing nomor 3, as-shalatu ta'i sholat iku mahalul munajat. Iku mahalul munajat di tempat berbisik. Omongan genyak-genyik, bisak-bisik. Sing wong liya gak oleh roh niku jenenge munajat. Ngoten. Omongane niku omongan sing nek-nek wong liwat terus meneng, ngoten niku. Panggene ta omongan penting niku nek sing liwat ngono ta terus meneng. Utawa ya ora meneng tapi terus bahasane dileh. Lah kowe bab sing siji kuwi lak ya wis ngerti to. Oh iya lek siji kuwi ngerti aku. Lah siji kuwi apa ngono wong liya ora nek sing ngero. Tapi antarane sing ngomong karo sing diomongi niku padha-padha ngerti lan niku termasuk kelebu munajat. Senajan secara suara ora munajat ning secara makna niku munajat. Dadi jenengan mura iya kana abudu wa iya kana astai. Ihdinas siratal mustaqim. Panjenengan kula sembah. Panjenengan kula suwun pitulung Gusti. Niku wong sing ora roh, wong sing njaba ora roh ya panjenengan-panjenengan sapa omong manpi sapa lho menyen munajat kok. Ya ngono kuwi. Jenengan roh nek wong telepon niku termasuk klebu munajat wong telepon niku. Nek kejaba lek telepone teng radio meneh ati siarno. Salam Kak Penyiar ya kepada yang spesial sapa Heni. Ini masih spesial, gak sudah spesial loh diomong nih wong akeh. Tapi kalau nelfonin teng radio nggih panggah dadi rahasia. Karena ya panggah ora roh. Niku munajat. Salat niku panggonan munajat, artinya tempat mengadukan sesuatu yang rahasia. Dan di situ ada unsur dengan cara yang lebih spesifik bahasa demokrasi. Ya nafiha karena saat temen iku tetep ing dalam sholat ya kunu ono apa ya kunu ono apa sing ono mahalus sana panggonan ngalem buat doa dan panggonan nyenyuwun. Di dalam sholat itu ada pujian kepada Allah, di dalam sholat itu ada tempat-tempat untuk bermohon kepada Allah. Wal munajatu utawi sing diarani munajat iku mukhotobatul asrar, omong-omongane ati. Ainda sifail alkar nalikane beninge piro-piro zikir lil malikil jabbar kedue Gusti Allah, kedue pangeran al-jabbar kang maha perkasa. Ketika sampean bisa meselaras secara total mengadukan persoalan sampean kepada Allah dan secara total sampean benar-benar merasa memang ini harus saya laporkan, dan karena ini barang penting napa mana sing dilapuri Allah mature sampean mesti mboten kesusu. Nek salat niku dirasakan sebagai beban yo dan kaget dan bar. Tapi lek sholat pun saman rasakan sebagai mahalul munajat. Niku saman mau contoh Fatihah bareng waktu ni orang kau terus demil barbiu. Buatan tapi ya dinikmati. Di situ ada unsur kemanjaan. Senengi mau munajat, kau pada senengi niku lek ngomong niku yo orang kau terus aku ndak gage ya kanu mengene cepet-cepetan kowe butuh apa aku arep ndang anu mau sak ditepno kanu anu ora ngono ya leren basa basi sik sampean kira-kira repot apa ora Mas. Ya delok-delok ya niku ben suwi karepe niku ora kok terus jane apa mendang dijawab ora repot kowe butuh apa lho mboten ngoten jawab ya. Ya karena kamu itu kekasih saya, semua tahu kalau Salman itu pacar saya. Dan saya sudah pernah bilang kepada kamu, sehidup semati bersama kamu. Nah, apa sekarang yang diinginkan? Ya cobalah kamu pertimbangkan betul. Apakah menurut kamu memang pantas saya melakukan apa yang kamu inginkan? Kalau memang diizinkan, saya juga mau melakukan apa yang kamu lakukan, yang kamu inginkan. Walaupun itu sangat pribadi bagimu, itu kehormatan bagi saya. Ngomong itu dawa-dawa ngoten ora terus. Saman gelem tak jaluk itu lho. Ya, terus meneng neh. Ora asik. Tapi yo paling boten enten apa sana ada pengalem menetapi syarat sampean maca Fatihah niku mulane wajib Fatihah diwaca niku mergo teng mriku enten unsur alhamdulillah rabbil alamin, juga ada unsur doa ihdinash shiratal mustaqim, juga ada unsur mukhatabatul asrar inda sifail azkar. Allahu Akbar, sami Allah liman hamid, subhanallah, subhana rabbil a'la bihamdi, subhana rabbil a'la bihamdi, subhana rabbil a'la bihamdi. Pun mulai beberapa proses dua rakaat, ya, baru di situ ada munajat lagi, omong-omongan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Ada duplikat bagaimana ketika Rasulullah bertemu dengan Allah Isra Mi'raj. Ini ditayangkan ulang.
2: untuk membangkitkan gairah. Ya, dan itu sangat bergairah. Wong niku lek bar ketemu pacare mulai niku kita itu kaya mbawa kopre donya. Saya beda karo bar ditagih utang. Ketemu apa bagian kredit ya sampean dipanggil karo bank ketemu ya ketemu wong pangkat ketemu sing duwe-duwe. Tapi ketemune ketemu bar disemeni. Utawa diancam anu lho Pak niki pun bahasane ya lembut alus. Nuwun sewu niki anu Pak niki pun wancine jenengan dang lunasi niki lha mboten jenengan lunasi. Nggih. Terpaksa bahasanya mesti halus ngoten niki terpaksa pihak bank nanti akan melakukan apa yang tertulis dalam perjanjian itu. Wah maknanya apa ndang nyawro cepet-cepet ngoten niku cuma bahasanya jeneng dihalus no dilembut no tapi iso nyelekit niki zaman mulai orang muda matur nuwun malah misuh-misuh ngono iso niku lek pertemuannya pertemuan sing krasa terbebani. Mulane sosok enten wong salat iki bersalat ora enek labete apa-apa malah runtul malah kaya nginting-nginting. Salat krono salate wis nginting-nginting, ditenan apa bersalat ora ampleng iku. Itu bersalat terus hanya kajak-kajak ini mergo napa? Lah nek ketemu niku mboten ketemu munajat, mboten ketemu berbisik kepada Allah tapi ketemu seakan-akan salat itu jadi beban malah ngribet-ngribeti lakonku lho malah kok. Maka habis sholat gak enak labetan hanil faksa wal mungkar gak enak labet tuhratun lil kulub pencucian hati mboten enten labet mendapatkan rasa kegaiban gue panjang gak gak ngerti gue gawat tahayyatul mubarakatuh salawatut tayyibaturina gue ngelak sing mengati ini pun kesinggol nges ngerti ini gue kadang-kadang mboten enten hubungane ngoten. Ayat sing diwaca niku sakjane kaya ayat Bani Israil atau ayat wong munafik. Tapi dhek sing maca niku malah krasa kaya dhek iki katut minimal nganggo perumpamaan lah upama sing dihonokno iku aku ngono terus piye. Afala yamzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihan. Bisa afala yang juruna ana to dul ora delok cara jane matamu ora mblekno ta ora delok unta piye kok digawe kok ngono wong mangan mek sak suket sak kelabangan lengan ngono ae kok kuat melaku 40 kilo niku unta niku sak kelabangan kesuketen niku dikelabang sak lengen ngoten mawon semanten-manten dicombor kinten-kinten nggih sak timba niku pun kiat melampah sekawan dasa kilo niku karo bensin mobil ya niku terus afala yang dulu lah, ini tuh sama kayak dilok no, iso nangis, ini ternyuk. Alaihi sallallahu bi ahkamil hakim. Apa Gusti Allah kuwi duduk pangeran yang bijaksana. Ramana jawab bala itu karo misek-misek. Lek kesenggol kan nek kira ae napa macane Quran iku dianggep mameri makmum iso ora enak labete apa-apa. Lho iki lho fasih aku lek maca lho ngene ora mundak enek ngese malah ngeres. Niku. Jadi munajat itu mesti ada unsur-unsur kerahasiaan, ada unsur kemanjaan, ada unsur keakraban. Ada unsur koyo merasa apapun yang saya aturkan ini belum komplit di sini. Kulo sakjane tesih enten omongan sanes sing badhe kulo aturke ning kulo mboten kuwetu.

Napa to musafat niku? Wa ya utai musafat iku zawalul aqdar, ilange pira-pira bebutek, sesuatu sing membutekkan, sesuatu sing ngregeti alkauniati kang bangsa kahanan duniawi. Bainaka antarane sira wa baina rabbika lan antarane pangeran sira. Sing nalika durung salat manungsa jempalek kowe sibuk ngurusi gaweanmu sekali krungu azan Allahu Akbar Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Lah mboten kelingan ya Gusti Allah iki penting. Salat sik. Budal salat. Wudu dhisik. Aurate ditutupi nganggo minyak wangi. Sudah suasana sudah mendorong ke sana. Kados jenengan ngene niku nalika sik kula dereng dibilak teng besar tekan dindi ana sing ning taman ana sing macam-macam. Bung sampun mulai mlebu. Mlebu niku sik dereng. Mulai mengkondisikan. Sehingga wis mulai kula-kula salam. Baru lu salam mulai maca donga khutbah terus maca donga. Niku pun suasana-suasana di luar pengajian tertinggal di luar semua. Sampean sudah madep ngenteni. Upama kula terus kena mendek kira-kira 5 menit sampean tetep ngenteni. Arep ngomong apa kiai niki ngoten. Niku karena apa? Al-aqdar al-kauniyah. Kebutuhan-kebutuhan ramene keadaan sebelum ngaji nek ibaratno salat kaya ngaji. Nalika sudah masuk slet ngriki suasana di luar itu hilang, yang ada khusus suasana pengajian ini. Padahal ini namung ngaji lan kok malah nek sampean rumangsa ijen ketemu kalih Allah dan ditemui Allah. Betul-betul ditemui Allah. Maka keruwetan-keruwetan duniawi yang menghalangi hubungan antara kamu dengan Tuhanmu itu hilang sedemikian rupa hatta yaswa, sehingga jadi bening apa kalbu ka ati sira wa sirru kalan sirri sira fa yaswa moko dadi bening laka kedue sira hina idin nalikane iki wis bening apa sing bening hina idin nalikane iki wis beninge ati apa sing bening syuhuduhu penyaksian ing Allah. Lek atimu wis bening, reget duniawi wis terhilangkan, sirimu sudah mengarah kepada Allah, sementara keinginan-keinginanmu blas tidak masuk di dalam perhitungan-perhitungan hatimu, di saat itulah penyaksianmu kepada Allah benar-benar total. Wayamukulan dadi ilang lebur apa dzatuka dzat sira lebur wujudahu ing wujudi Allah, maka wujudanmu menjadi tidak terperhatikan lagi, yang ada yang masuk dalam perhatianmu hanyalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Mun wonten niku kaya wong delok bal-balan sing ana ya bal-balan tok niku sampai awake ngletak delok sor ngalih alian bantalan tangan lungguh maneh niku wis nungsang jempalek mboten krasa. Muga pun tersedot yamhu pun lebur eksistensi sampean. Hikmah sing nomor gangsal 1 2 3 4. Tuh, nomor sekawan ya. Tuh, gangsal leres. As-shalatu turatun nomor 1, nomor 2 istiftahun, nomor 3 munajatun, nomor sekawan makdinun. Nomor gangsal tatasiu dadi jembar dadi luas fiha ing dalam salat apa sing luas mayadinul asrar lapangane pira-pira perkara kang rahasia. Di saat salat itulah sebenarnya sampean mendapatkan bocoran-bocoran rahasia dari Allah Subhanahu wa taala yang meluas. Cara wong sakniki mojok mlebu teng napa kamar khusus dan tempat telepon wartel, lah di situ sama hubungan kali sinten sing sampean tuju niku ngomong sembarang kali rahasia brol kabeh teng mriku. Wong liya gak nek sing ngerung jenenge rahasia.

0: sama nek telepon nang wartel terus sama gulana speaker terus sama umum-umum wong akeh iku lho teleponku ngene wadah. Niku Mayadinul Asra, lapangan kerahasiaan itu diperluas sisan.
1: Diwangsuli sekedhik tatasiu dadi jembat. Pihak ing dalam sholat apa Mayadinul Asra piro-piro lapangane kerahasiaan, piro-piro perkara kang rahasia. Hatta tata kasaro sehingga dadi akeh apa asror alaika ing atase sira. Akeh fi dhuhuri ing dalam tampile. Jadi kaya tiyang sing menapa sakniki nek ngarani niku mlebu teng internet. Tenggene nganu buka situs-situs sing macam-macam lha niku rahasia-rahasia sing wong liya gak roh dero. Lah salat niku nek delek pancen pun bersih saman roh-roh kodune ngerti-ngerti passwordte ngerti carane mbukae gek mun bening kabeh sembarang karire pun clear kabeh jenengan pun kantun butuh napa sakniki lho nalika sudah dibuka masing-masing sudah membuka diri arep jalo apa lah mun jalo apa ngoten sembarang alir dituduhne bakal dituduh nih. Akhirnya keluar dari sholat benar-benar mendapatkan hikmah yang luar biasa. Waktu serikulan tadi mencorong pihak yang dalam sholat apa yang mencorong sawarikul anwari piro-piro mencorongnya piro-piro cahaya hati. Akhirnya hati ini berpendar-pendar cahaya hidayah buyar salat itu sembarang kalir sing asale ruwet dadi padang, sing asale ora jelas dadi jelas, sing asale dadi beban dadi enteng, semuanya akan menjadi terang benderang di hadapan orang yang selesai salat. Sing halal ketok halal, sing haram ketok haram. Sing kanca ketok kanca, sing arep ganggu ketok ganggu. Iku mergo atine pun bening. Kaya kunu mongko ana pokol bukati sira ana iku nuron dadi padang ala nurin ing atase padang imanmu wis nggawa padang suasana jernih bersama Tuhanmu wis nggawa padang maneh mendapatkan rahasia dari Allah nggawa padang maneh maka tumpuk-tumpuklah padang satu dengan padang yang lain betul kaya ngene iki padang pun padang mergo bening kabeh niki bening kacane niki iki weteng niki bening niku koyo lampu dadi kurang-kurang akhire malah wonge mek sithik ketok akeh kurang-kurang terus digunur kok pengunjung akeh men ngoten niku mergo niki padang lah kok upama niki terus amutok menapa malah disemproti cat nganggo pilok ireng-ireng wis ora ketok blas. Hati niku nggih ngoten ati sampean dinggo salat niku lek pancen jernih tenan. Mulai wudune. Nek wudune wis dumal-dumil kaya kinjeng cewek. Wis ora enek labete kesuciane wudu. Pemene isu-isu ambek Rasulullah. Adume. Wis salat ya Allah Akbar. Wis kakinan-kakinan. Dan kaki-kaki cepet dang. Glimpung mergo nganggo ruko dadi wis ora usah nggawa slimut terus untung mboten bawa. Lha ngene pun mboten metu sawari kula anware, mboten metu napa padange. Monggo kita ulas malih nggih. Dawuh 6 macem as-shalatu tuhratun lil qulub. Sholat niku pencuci hati. Nomor kali, sholat niku pembuka pintu kegaiban. Nomor tiga, sholat itu tempat berbisik, bermanja, munajat kepada Allah. Nomor empat, sholat itu adalah sumber penjernihan diri. Nomor lima, sholat itu adalah perluasan suasana kerahasiaan. Sing nomor enam, sholat adalah berpendarnya cahaya-cahaya hidayah dari Allah. Nah, monggo diteliti wahadihi utawa hadhihi ibaratu utawi iki pira-pira tembung asitu kang 6. Ana tembung 6 niku wau. Iku mani utawi pira-pira maknane tembung sing 6 iku mutaqaribatun mirip-mirip. Mirip-mirip panjenengan. Tuhratun lil qulub, penjernih hati. Pembuka pintu kegaiban, ya berarti ngresi imane, oleh karesi apa iso kebuka. Munajat itu berarti juga mengungkur liyane, jadi ngomong bisik-bisik mesti sing liyane ora lehro lan ora diperhatekno. Maksud akeh wong sama ngomong bisik-bisik liyane dianggap gak ana. Boleh kadung mojok sejarah dunia milik kita berdua, sing liyane lak kontrak. Betul-betul niku panjang ke suasana munajat. Ini mirip-mirip sedaya. Wala makanat lan nalikane ana apa dil ahwalu iki pira-pira keadaan alati kang zakara kang wis nutur ha ing ahwal sapa mu'alifu kiye mu'alif Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Rahimahmu kemelasi wing mu'alif sapa Allah taala. Ana iku min fawaidis shalah. Assalamualaikum min fawaidi sholati termasuk piro-piro paedahe sholat wa anal maksuda lan sak temene kang disejo minha saking sholat iku innama huwa angin mestine huwa utawi al maksud iku tahsiluha ngasilaken 6 perkara niku wau. Coba sampean tingali sedaya, penjernih hati, pembuka kegaiban, tempat mempermanja dan munajat, sumber dari segala penjernihan. Nomor 5, perluasan lapangan kerahasiaan. Sing nomor 6, penerang mencorong nih cahaya hidayah. Nah, niku tujuannya salah kayak ini, kupanya. Ampun kok terus diinggahi kono sholat niku mul senam sapa sing gelem sholat tenanan niku jantungnya sehat kencing manis waras ora kira terus piye niku nggih senajan niku mengke ya iso kasil tapi bukan itu tujuannya. Sampeyan nek mboten iso ndelok bakul jamu sing teng arep mriko sampean isone tengguri lungguh napa ngadeg-ngadeg mboten ketinggal. Lah akhire sampean jagrak sepeda motor, sampean nancik-ancik sabile sepeda motor. Yo hasil ndelok jamu sing teng arep bakul jamune nggo sulapan ketok. Tapi fungsine sepeda motor ora dienggo niku. Ya, senajan saat-saat tertentu bisa sampean duwe jenenge salat hajat karena susah jane sepeda apa kuncine mobil klendran ndak mawon terus salat bungso salat kok terus ketemu apa terus sampean balen nek salat dadi akhirnya salat itu alat spesialis untuk mencari kunci lho betul ya terus salah fungsi niku. Tapi bukan menutup kemungkinan karena kejernihan suasana orang itu punya daya ingat yang lebih tajam lagi, maka kunci sing kelenteran terus kelingan dibendem. Iyalah wingi aku lak saling lambiku ayo katut ning umbah-umbahan iki salat goleki kunci ketemu. Bukan itu tujuan dari sholat, bukan itu. Fa'inna sholata kana ono apa zikrul mu'alifi oleh nyebut Syekh Ibnu Athaillah pahamaring tujuannya sholat sing 6 perkara niku wau. Ono iku kadalili minangka kaya dalil pembuktian ala annal ma'mura ing ngatasé sak temene kang diperintah min annal ma'mur iku kad dalili kaya dini bukti alama yang ngatasi barang kola kang wis dawu sapa Syekh Ibnu Athaillah lahu ing ma dawu sing sadereng ini kan fama kullu musallin muqimun lha ngoten ta ora utawa dawu sing saderenge male enten dawu liyakuna hammuka iqamatas sholati la wujudas sholah kan enten dawu ngoten supaya kamu di dalam memusatkan perhatian itu bukan memperhatikan bagaimana menumpuk jumlah salat, tapi yang jadi perhatianmu adalah bagaimana salat itu benar-benar kamu selenggarakan dengan baik. Bukan wujudnya salat, tapi fungsi salat itu sendiri. Di antaranya 6 ini. Anal makmuro ingata alama ingatasi barang kau lakukan jauh sopkemu senefu ingma rupane min anal makmuro saking sak temenekang dadi perintah opo bihi kelawan ma iku innama huwa ang mestine huwa utai al makmur bihi iku iqomatus sholati jenengaken sholat la wujudus sholati ora wujudus sholat diomong orang ngoten ya anger kula sampeyan iki mari kadung kulino pleset-pleset anger diomong orang ngoten ora dikaturno lho sing penting kula ngantene wadi niku ora penting terus pengen ngono terus wadi dimbrukne apa nggih ngoten niku mboten kok ngoten nuduhne kewadi ku ya perlu perlu jenenge nganten mantu nekakno nganten yo kuadi iku perlu ngoten tapi aja mendek ning kuadi tok aja kok krana kowe perkara ngomong lek kuadi perlu terus seluruh anggaranmu mbok entekno nggo ngramut kuadi lah pawon gak uman kendaraane nganten ora mbok pikiran jenenge kuadi itu akan menjadi tempat penampilan yang nganten. Lah berarti kan nganten kan ya perlu, luweh perlu maneh. Apa gunane kowe nata kuadi apik-apik lek ngantene ora teko. Nah, terus lek ngono, ya wis lek ngono nganten tok ora usah kuadi. Terus purik ngono kuwi ya ora oleh ngono ya. Lah nek ora ana kuadine terus nganten itu hilang nilai kehormatane. Enggak ada spesifik di sing nganten, di sing duduk nganten. Mulane zikir itu yo, ning jaba salat yo enek zikir, ning jurune salat yo enek zikir. Tapi zikir sing ning jurune salat iku kudu dispesifikan. Diwadahi salat, diwadahi bentuk rukuk, diwadahi bentuk sujud. Itu semua wadah zikir. Nah, dari situ nanti akan muncul suasana baru yang tidak membosankan itu. Dan itu terbangunlah apa yang namanya hikmah kerohanian itu, jam itu, sing enten nem niku wau. Fa inna sholata moko sak temene sholat al muktabarota kang diitung temenan. Iku innamah yang pestine utawi sholat muktabar. Iku sholatul khosiin, sholate wong sing padha khusyuk. La sholatul ghafilin, duduk sholatnya wong sing padha lali. Ngoten. Sholat tapi ghafilin. Ghafilin itu terlena. Ya sholat tapi ghafilin. Itu enggak terhitung. Tidak muktabar, tidak cara-cara kabel ngono. Ya wujudan kabel ana ning gak iso nyambung. Cara wujudan kuncine wis kecekel tapi ra iso nyeklekno. Mergo napa? Nomor sandine mboten dicukupi. ATM-e wis mbok gawa. Kuwi wis iso buka. Lawang sing nyimpen ATM niku. Tapi krana sampean lali nomor PIN sampean, ya ora sida oleh duit. Ngaplo malah lek perlu kartu sampean diuntal karo mesine PIN niku, mesine ATM niku. Mergo keliru lek nonyok nomor PIN. Nah. Hami salat iku ngoten. Saman keliru lah duduk nih rosone hati saman terhadap Allah, keliru keniatane. Dan ini mungkin fungsi muktabaroh sholat buat nanti. Mereka panjang sholat yang muktabaroh ini ku sholat yang khosiin. Bagi si muktabaroh ini ku keketung direken Gusti Allah. Dihitung direken dengan Gusti Allah. Dan ini sholat yang ghafilin. Wong sholat yang ghafilin ini ku alati sholat. Latan tah itu kan orang jadi bangkit. Orang jadi gumregah. Libulu riadil makosidi ora jadi gumriga apa sholat ruwa filin libulu riadil makosidi maring nekaken iki-iki piro-piro tujuan sholat asaniyati kang luhur. Dan sholat ruwa filin ini mboten iso bangkitno tujuan sholat sing enam sing disebut kalau wau mula sholat niku. Walidali kalan krono mengkono-mengkono onok tujuan salat sing luhur kanat onok apa sholatu sholat oneku ummal ibadat diarani induk dari seluruh ibadah wa asasal khairat landadi dasar dari seluruh kebaikan wa imadaddin landadi imad jadi pusaka pusakane agomo. Jadi soko guru punjer dari seluruh napa dasar-dasar keagamaan. Niku salat, salate khosyi. Qala dawu sapa Allah taala aqimis sholata lidzikri. Aqim nyelenggarakno sapa sira as-sholata ing salat lidzikri krana zikir marang ingsun. Dari ayat ini berarti fa'akbaro mongko awai kabar sapa Allah annal muroda yang saat temennya kang dikersakan minas sholat isyak yang sholat iku adzikru zikir. Jadi angen-angen maknanya ini ku proses dalam rangka pengzikiran. Maknanya sholat apa? Maknanya ku rakok terjemahnya maknanya apa? Maknanya ku sing jadi makna jadi ania yakna jadi perhatian puncaknya sholat ya zikir niku sendiri. Mergi kadang-kadang lah sing di pikir niku maknane dalam arti terjemahe. Duduk makna dalam arti rasa kehambaane. Maka ya hanya sebatas pemahaman sama terhadap doa-doa yang sampean baca. Malah akhirnya beban hati sampean sibuk ngeling-ngeling terjemahe. Dan maka yang paling cepat sebenarnya kalau di dalam sholat itu zaman melatih. Saya niki pinemu ya pinemu menggahulah lah soal jenengan cocok betul cocok monggo monggo niku duwe model dewi-dewi. Ya menggahulah sholat itu sih paling gelis betul nggih. Lek Allahu Akbar niku ya terus. Ngerasa Allah maha besar bener orang kok tuh Allah maha besar dikulai terjemahin mboten mboten iya senajan lafali Allahu Akbar zaman mboten roh maknane umpamane ibaratnya wong sepuh wis kuno pisan ya tau ora tau ngaji wis ngapalan primbon Allahu Akbar. Tapi di situ ada nuansa keagungan yang ditangkap. Nah menangkap nuansa keagungan inilah sebenarnya makna dari sholat itu. Bukan kok ngapal no Allah maha besar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nikulah ngeleh bahasa mawon. Angen-angen makna itu angen-angen suasana keagungan itu. Nah itu namanya zikir. Jadi maknanya sholat apa? Ya zikir itu. Wandah zikir. Pakot ruwiyah teman-teman diriwayataken apa makna zalika? Maknane mengkono-mengkono salat li zikri. An Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, niki mengke terbukti sing mau kula aturke seluruh ibadah itu bentuk-bentuk saja. Ngenten sing model ndelojor gelas niki ndelojor dawa kaya drum, ana sing di model cilik ngisor ambon dhuwur, ana sing model blenduk. Tengane ku namung model-modele gelas mawon sampean ben ora bosen. Tapi isine panjang, napa ben-ben. Sholat niku nggih wonten sholat, ana sholat sunat, sholat wajib. Niku sedaya niku wadah. Enten tawaf, enten haji, enten umroh, macam-macam. Niku wadah. Mula Kanjeng Nabi le dawuh ngeten. Ana usah kemen Rasulullah ku kala dawuh sapa Rasulullah innama furidatis salatu wa umira bil haji wat tawafi wa usiratil manasiku li iqamati dzikrillah. Lho jelas niku. Innama furidat angin pestine diferdoakan diwajibakan apa sholatu sholat wa umiro lanus diperintahkan apa bil haji ngelakoni haji wa tawaf ilan tawaf wa usirat lanus diketoakan apa almanasiku ibadah haji ngono diperintah laiku mangkabe li iqamati zikrillah jalaran mengkrono jumenengakan zikir marang Allah. Jadi seluruhnya ini dilakukan hanya untuk satu titik, yaitu mengingat Allah. Terus zaman jujur mengingat Allah, dan terus liyane orang dilakoni kabeh. Mboten, mboten purun, mboten saged ngoten. Seluruhnya ini anak lomba jaranan, anak pameran, anak bazar. Mboten enak pawai, enak macam-macam tahlilan. Niku sedaya untuk mengingat Bung Karno. Iya toh? Apa mengingat Bung Karno itu berarti ketika tidak ada acara itu Bung Karno tidak diingat? Ya enggak toh. Ya enggak begitu. Memperingati Maulid Nabi, ngene ngoten. Apa terus lek liyane muludan terus Kanjeng Nabi dilalekne blas ngoten? Ya mboten, tapi itu untuk membangun suasana kagungan. Nah, itu ben beda, ben ora ajek. Wah, enggak ngeling-eling modele ngono. Lah kalau dibuat secara berkala, acara besar pada momen-momen tertentu dibuat itu yang besar. Ini untuk menyongsong abad ke-21. Ngoten niku terus digedhek nih. Apa ternalika saurung abad 21 lali? Ya ora ngoten niku. Apa sama nalika teng toko ora eling Allah? Ya ora ya eling. Apa nalika ning sagel ya eling. Tapi ketika sholat itu akan lebih besar lagi nuansa keagungan zikirnya itu. Itu namanya iqamus shalah, iqamatul zikri. Mula sangga niku suasanane mesti benten. Ngono, suasanane mesti benten. Napa jenengan lek kisah niku terus lali bojone nggih mboten. Wong anane kowe lunga iku mau krana panjenengan golekno nafkah bojo nggih. Napa lali mboten nggih pun eling, tapi bertemu istri ke rumah. Terus selalu mengadakan pertemuan khusus di rumah. Lah itu ada terbangun suasana rahmah, suasana kasih sayang. Loh, mboten. Kula enten sholat, enten haji, enten zakat, ada ini semua perintah. Itu semua adalah untuk menyelenggarakan ingatan kita yang agung kepada Allah. Walidzalika pankrono mengkono-mengkono iqamati dzikrillah kanat ana apa sholat alaiku qurrata aini habibillah. Jadi penganteng-antenge atine kekasih Allah sallallahu alaihi wasallam. Alamami turut ing atase keterangan. Saya tikang bakal teko apa al kalamu pembicaraan alai ing atase ma. Haitsu ta'arrodo nalikane wis manjang nglebaraken keterangan sapa al muallifu kiai muallif lahu marang hadis soal qurratu aini bisalah. Wijing tu kok kapan wingking nek mboten salah jus kalih niki Syekh Ibnu Athaillah badhe nerangake hadis khusus sing dawuhke juilat qurratu aini fi shalah. Mboten kok juilat qurratu aini as-shalah. Tapi juilat qurratu aini fi shalah. Hatiku dibuat tentrem dan anteng oleh Allah di dalam penyelenggaraan salat. Ora kok Allah menciptakan ketenanganku dengan sholat gitu. Orang kok sholatnya kuih yang nenterem no hatiku dutu lek sholatnya orang nenterem no orang bentuknya kau nungguin. Tapi suasana-suasana keagungan yang terjadi di dalam sholat itulah yang membuat hatiku semakin mantap dan tenang. Dan soal ngone ngone ya orang-orang pokro jadi namun watu-watu gawean dan mawan jadi ya rusuh ngalang-alangnya sak dengkul-dengkul ya, tapi karena di dalam cedeki alang-alang itu terjadi pertemuan agung antara kamu dengan dia, maka batu sing ora patek ana artine kuwi akan kamu anggap penting karena yo ning kene iki aku tau ketemu areke. Yeah, malah anak putune dijak ndelok rono kabeh. Yo iki lho le gara-garane gemrayah semene akeh iki mergo aku biyen ketemu mbahmu edok iku ning kene iki. Jane lek ditra bentuke namung watu ngoten tok mawon, tapi bukan soal watunya, tapi dari watu itu dulu pernah membangun suasana agung. Pertemuan yang luar biasa, kasih sayang yang tertumpahkan sehingga muncullah perencanaan-perencanaan hidup. Ya perjanjian, ya Mas, aku siap mbok lamar iku sing diunekno mbahmu edok ya ning kene iki. Niku-niku dadi watu, sekedar watu jadi agung karena mengandung sesuatu. Duduk watu, salat iku duduk salate, tapi suasana agung di dalam salat. Ndapa terus watune dihancurno. Saman ya mesti ngamuk-ngamuk, saman tangisi. Ya aja ngono, itu benda bersejarah. Orang kok berarti sejarah itulah masa lalu. Lah iya, nek sejarah masa lalu. Ana sing luwih jero maneh, orang-orang yang sudah melakukan sejarah itu lebih penting lagi. Dan ada yang lebih penting lagi ketika kamu mengingat sejarah, bukan soal sejarahnya dan bukan soal orang yang melakukan sesuatu di dalam sejarah, tapi bahwa di dalam ingatanmu kepada para pahlawan pelaku sejarah itu ada nuansa baru untuk kamu tumbuhkan menjadi semangat membangun bangsa ini menjadi lebih besar. Ini yang lebih penting lagi. Kalau kamu lalu mengagung-agungkan sejarah dalam arti medek dalam pengagungan sejarah, maka kamu menjadi hamba sejarah dan menjadi pengabdi sejarah, bukan menjadi pengabdi bangsa yang kamu cintai. Apalagi kalau kamu mengingat masa lalu lalu tumbuh kesombonganmu. Iki lek ora bapakku sing berjuang negara gak iso ngene. Wah iki lek ora biyen sing anu mbahku ora iso ngene. Iki lek biyen ora dongane mbahku negara gak iso. Tunggale saiki iki lek ora jasane wali songo Islam gak iso ngene. Nah, itulah kamu menjadi penyembah sejarah. Bukan itu yang penting, tapi bagaimana semangat menyebarkan Islam dengan tekun itu kamu ingat. Setelah kamu ingat, tumbuh semangat barumu untuk juga menyelenggarakan keislaman yang baik di saat ini, di sini, sekarang ini. Ini yang lebih penting. Dan aku terus mengagung-agungkan masa lalu. Oh, pokoknya kabeh iki jasane wali songo. Wali songo memang hebat. Metupu ngono tok ae kok ora budal-budal. Dan niku ada nuansa itulah sebenarnya yang perlu dibangun. Niku termasuk penjelasan tentang ju'ilat qurratu aini fi shalah niku benjing kapan-kapan diterangkan. Monggo kita tutupkan itu mesesarkan Al-Fatihah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi radhiyallahu tabaraka wa sahabati rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah.
0: fina wa ma'uika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatihah. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habibi ya nur al-ayn ya sakin khayali, aashiq bali sinin wala ghayrak fi bali.
3: Sahabat semati dimanapun anda berada, barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyebuat tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?

0: Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.
1: Halo, kami dari
2: Leto.
1: Mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Wah ludes, rumah lenyap, pekerjaan hilang.

0: Stop Judi Online. Judi Online.
1: Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.
2: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
3: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
2: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
4: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
5: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Parfum, tisu, siapa yang beli, siapa yang beli, siapa yang mau?

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.
1: Kui mau sih numpak motor buan to anakmu to?
2: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buan gak mbah? Mbah, cilik-cilik iso numpak motor.
1: Oh alah lele, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuki numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah.
4: Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
5: Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.
6: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Jalan-jalan ke Singapura, jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi keluar sana, di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
2: Betul banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung Kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga instagramable loh. Seperti di Taman Sumber Wangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo dolan ke Madiun.
3: Kapan ya aku bisa naik haji?
4: Boleh pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
5: Loh, waduh atau nanti tak iki?
4: Ini mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
5: Haji? Ka'bah? Boleh nih, tak antar ke, gratis, ayo malah aku yo.
4: Mbak, ini di mana?
5: Iki ngono, ning Pahlawan Religi Center. Sing kotak di tengah-tengah Kota Madiun. Ning kene ono Ka'bah. Harus siap minum ala sumur samsam, Hajar Aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho le.
4: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh alah, Mbah.
6: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
5: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
6: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang di se, ajakan aku po mbah.
5: Ayo dok, tajak saiki.
7: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, start dan pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Start, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
6: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.

0: Jadi, sekarang ini sedang marak penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam. Dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Oh gitu ya kak. Wah, harus hati-hati dong sahabat. Ya udah, kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal, dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat, pengguna smartphone juga harus smart.
2: Kalah kalah menang, kapan menangin?
3: Pahami resiko berjudi bisa menimbulkan depresi, kecanduan, kemiskinan, dan kehancuran di rumah tangga kita. Pasal 303 bis ayat 1 KUHP berbunyi, diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah. 1. Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303. 2. Barang siapa ikut permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang. Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menerangkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Keberuntungan sejati adalah hasil kerja keras, bukan keberuntungan dari dadu ataupun kartu. Stop judi online.
4: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang menjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
5: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
4: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
6: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 5 Juli? Beberapa di antaranya adalah 5 Juli 1946, pendirian Bank BNI. Bank Negara Indonesia atau BNI adalah sebuah institusi bank milik pemerintah. Dalam hal ini adalah perusahaan BUMN yang ada di Indonesia. BNI adalah bank komersial tertua dalam sejarah Republik Indonesia. Bank ini didirikan pada 5 Juli 1946. Saat ini, BNI mempunyai 1076 kantor cabang baik di Indonesia dan 5 di luar negeri. BNI juga mempunyai unit perbankan syariah, namun sejak tahun 2010 telah memisahkan diri menjadi unit yang dinamakan BNI Syariah. Selanjutnya, 5 Juli 1959, dikeluarkannya Dekret Presiden. Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, yaitu Soekarno pada 5 Juli 1959. Isi dekret ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu tahun 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari Undang-Undang Sementara tahun 1950 ke Undang-Undang Dasar 1945. Gagalnya Konstituante melaksanakan tugasnya dan rentetan peristiwa politik serta keamanan yang mengguncangkan persatuan dan kesatuan bangsa mencapai klimaksnya pada Juni 1959. Akhirnya, demi keselamatan negara berdasarkan hukum keadaan bahaya bagi negara pada 5 Juli 1959 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka. Kemudian 5 Juli 1946, perancang busana Prancis memperkenalkan baju bikini. Baju renang jenis bikini untuk kali pertamanya dikenalkan di Paris, Prancis. Bikini adalah pakaian yang dirancang oleh perancang asal Prancis yakni Louis Riet. Kemudian 5 Juli 1996, para ilmuwan berhasil mengkloning domba di Irlandia. Untuk kali pertama di dunia, para ilmuwan berhasil menciptakan domba hasil pengkloningan. Para ilmuwan melakukan proses pengkloningan itu di Institut Roslin di Irlandia. Domba tersebut lantas diberi nama Dolly dan mampu bertahan hidup hingga 14 Februari 2003. Selanjutnya, 5 Juli 2004, pemilihan Presiden Indonesia secara langsung digelar. Pemilihan presiden yang dilakukan langsung oleh masyarakat dilakukan di Indonesia. Pemilihan presiden langsung itu diikuti 5 pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono serta Muhammad Yusuf Kalla berhasil menjadi presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan langsung pertama itu.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
2: Ikan gabus nyangkut di jaring. Tangkap! Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.

0: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
1: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
0: Benar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
1: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
2: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 5 Juli? Beberapa di antaranya adalah 5 Juli 1946 pendirian Bank BNI. Bank Negara Indonesia atau BNI adalah sebuah institusi bank milik pemerintah. Dalam hal ini adalah perusahaan BUMN yang ada di Indonesia. BNI adalah bank komersial tertua dalam sejarah Republik Indonesia. Bank ini didirikan pada 5 Juli 1946. Saat ini, BNI mempunyai 1076 kantor cabang baik di Indonesia dan 5 di luar negeri. BNI juga mempunyai unit perbankan syariah, namun sejak tahun 2010 telah memisahkan diri menjadi unit yang dinamakan BNI Syariah. Selanjutnya, 5 Juli 1959, dikeluarkannya Dekret Presiden. Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, yaitu Soekarno pada 5 Juli 1959. Isi dekret ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu tahun 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari Undang-Undang Sementara tahun 1950 ke Undang-Undang Dasar 1945. Gagalnya Konstituante melaksanakan tugasnya dan rentetan peristiwa politik serta keamanan yang mengguncangkan persatuan dan kesatuan bangsa mencapai klimaksnya pada Juni 1959. Akhirnya, demi keselamatan negara berdasarkan hukum keadaan bahaya bagi negara pada 5 Juli 1959 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka. Kemudian, 5 Juli 1946, perancang busana Prancis memperkenalkan baju bikini. Baju renang jenis bikini untuk kali pertamanya dikenalkan di Paris, Prancis. Bikini adalah pakaian yang dirancang oleh perancang asal Prancis yakni Louis Riet. Kemudian 5 Juli 1996, para ilmuwan berhasil mengkloning domba di Irlandia. Untuk kali pertama di dunia, para ilmuwan berhasil menciptakan domba hasil pengkloningan. Para ilmuwan melakukan proses pengkloningan itu di Institut Roslin di Irlandia. Domba tersebut lantas diberi nama Dolly dan mampu bertahan hidup hingga 14 Februari 2003. Selanjutnya, 5 Juli 2004, pemilihan Presiden Indonesia secara langsung digelar. Pemilihan presiden yang dilakukan langsung oleh masyarakat dilakukan di Indonesia. Pemilihan presiden langsung itu diikuti 5 pasangan calon presiden dan wakil presiden dan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono serta Muhammad Yusuf Kalla berhasil menjadi presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan langsung pertama itu.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

0: hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
1: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
2: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
1: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
2: Aduh, maaf. Gimana ini?
1: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
2: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah. Jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
1: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardus diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
2: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
1: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman.

0: Aku ro ning kali, petengku wis loro lho le.
1: Walah, Mbah, Mbah, kok yo dadak ning kali? Niku mengke jenengan BAB teng kali saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
0: Jadi, aku rantau BAB ning kali yo le.
1: Yo mboten sah to, Mbah, Mbah. Jamannya enten

0: kacang tebudi.
1: Iki le, aku ada di kebun.
0: Lah aku di kebun to mbah, mbah. Gue pacul pisan. Yo jenis kudu to mbah, mbah.
1: Ya apa to lele, aku kini kebun arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri BAB di toilet.
3: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
4: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan

0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.

Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: only on 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 5 Juli? Beberapa di antaranya adalah 5 Juli 1946, pendirian Bank BNI. Bank Negara Indonesia atau BNI adalah sebuah institusi bank milik pemerintah. Dalam hal ini adalah perusahaan BUMN yang ada di Indonesia. BNI adalah bank komersial tertua dalam sejarah Republik Indonesia. Bank ini didirikan pada 5 Juli 1946. Saat ini, BNI mempunyai 1076 kantor cabang baik di Indonesia dan 5 di luar negeri. BNI juga mempunyai unit perbankan syariah, namun sejak tahun 2010 telah memisahkan diri menjadi unit yang dinamakan BNI Syariah. Selanjutnya, 5 Juli 1959, dikeluarkannya Dekret Presiden. Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, yaitu Soekarno pada 5 Juli 1959. Isi dekret ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu tahun 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari Undang-Undang Sementara tahun 1950 ke Undang-Undang Dasar 1945. Gagalnya Konstituante melaksanakan tugasnya dan rentetan peristiwa politik serta keamanan yang mengguncangkan persatuan dan kesatuan bangsa mencapai klimaksnya pada Juni 1959. Akhirnya, demi keselamatan negara berdasarkan hukum keadaan bahaya bagi negara pada 5 Juli 1959 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka. Kemudian 5 Juli 1946, perancang busana Prancis memperkenalkan baju bikini. Baju renang jenis bikini untuk kali pertamanya dikenalkan di Paris, Prancis. Bikini adalah pakaian yang dirancang oleh perancang asal Prancis yakni Louis Riet. Kemudian 5 Juli 1996, para ilmuwan berhasil mengkloning domba di Irlandia. Untuk kali pertama di dunia, para ilmuwan berhasil menciptakan domba hasil pengkloningan. Para ilmuwan melakukan proses pengkloningan itu di Institut Roslin di Irlandia. Domba tersebut lantas diberi nama Dolly dan mampu bertahan hidup hingga 14 Februari 2003. Selanjutnya, 5 Juli 2004, pemilihan Presiden Indonesia secara langsung digelar. Pemilihan presiden yang dilakukan langsung oleh masyarakat dilakukan di Indonesia. Pemilihan presiden langsung itu diikuti 5 pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono serta Muhammad Yusuf Kalla berhasil menjadi presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan langsung pertama itu.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Walah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
2: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
1: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
2: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
1: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
2: Betul sekali.
3: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
4: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
5: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
6: Tolong, tolong, kebakaran! Tolong, tolong, ya Allah, kebakaran! Tolong, tolong! Aku pengen telepon pemadam, gak ngerti nomornya piye iki, ya Allah! Tolong, tolong, kebakaran! Tolong, tolong!
7: Stop, Pak, stop, stop!
6: Kebakaran, Pak,
7: stop,
6: kebakaran!
7: Stop, stop, stop, Pak.
6: Iya.
7: Sing tenang, jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak. Kini layanan darurat gak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, gak usah panik.
6: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh. Kebakaran.
7: Oh, iya, Pak. Iya, iya.
4: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.

yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Lubang hitam. Lubang hitam adalah wilayah di ruang angkasa dengan gravitasi yang sangat kuat sehingga tidak ada apapun yang bisa lolos darinya, bahkan cahaya sekalipun. Karena itulah objek ini disebut hitam. Lubang hitam terbentuk ketika bintang yang sangat besar kehabisan bahan bakar dan kolaps ke dalam dirinya sendiri. Proses ini menghasilkan titik dengan massa luar biasa padat yang disebut singularitas, dikelilingi batas yang dikenal sebagai cakrawala peristiwa. Bisa dibilang, apapun yang melewati batas ini akan tertelan tanpa bisa kembali. Teori tentang lubang hitam sebenarnya sudah muncul sejak abad ke-18, tetapi penjelasan ilmiah modern baru dikembangkan pada awal abad ke-20 melalui teori relativitas umum karya Albert Einstein. Menurut teori ini, massa besar dapat melengkungkan ruang dan waktu, dan lubang hitam adalah lengkungan ekstrim yang nyaris tak terbayangkan. Lubang hitam ada dalam berbagai ukuran. Ada yang relatif kecil, disebut lubang hitam bintang yang massanya beberapa kali lipat matahari. Ada pula lubang hitam raksasa yang disebut supermasif dengan massa jutaan hingga miliaran kali lebih besar dari matahari. Menariknya, lubang hitam supermasif hampir selalu ditemukan di pusat galaksi, termasuk galaksi Bima Sakti tempat kita tinggal. Meskipun kita tidak bisa melihat lubang hitam secara langsung, para ilmuwan bisa mendeteksinya melalui efek pada benda di sekitarnya. Gas dan debu yang tertarik ke lubang hitam akan memanas dan memancarkan sinar X yang bisa ditangkap teleskop. Bahkan, pada tahun 2019, dunia dibuat kagum ketika tim International Event Horizon Telescope berhasil memotret bayangan lubang hitam untuk pertama kalinya di pusat galaksi M87. Gambar itu menjadi bukti nyata keberadaan lubang hitam. Lubang hitam tidak hanya misterius, mereka berperan dalam pembentukan galaksi, evolusi bintang, dan bahkan mungkin menyimpan kunci untuk menjawab pertanyaan besar tentang ruang dan waktu. Beberapa teori bahkan menyebutkan bahwa lubang hitam bisa menjadi gerbang menuju dimensi lain atau alam semesta paralel. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 5 Juli? Beberapa di antaranya adalah 5 Juli 1946, pendirian Bank BNI. Bank Negara Indonesia atau BNI adalah sebuah institusi bank milik pemerintah. Dalam hal ini adalah perusahaan BUMN yang ada di Indonesia. BNI adalah bank komersial tertua dalam sejarah Republik Indonesia. Bank ini didirikan pada 5 Juli 1946. Saat ini, BNI mempunyai 1076 kantor cabang baik di Indonesia dan 5 di luar negeri. BNI juga mempunyai unit perbankan syariah, namun sejak tahun 2010 telah memisahkan diri menjadi unit yang dinamakan BNI Syariah. Selanjutnya, 5 Juli 1959, dikeluarkannya Dekret Presiden. Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, yaitu Soekarno pada 5 Juli 1959. Isi dekret ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu tahun 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari Undang-Undang Sementara tahun 1950 ke Undang-Undang Dasar 1945. Gagalnya Konstituante melaksanakan tugasnya dan rentetan peristiwa politik serta keamanan yang mengguncangkan persatuan dan kesatuan bangsa mencapai klimaksnya pada Juni 1959. Akhirnya, demi keselamatan negara berdasarkan hukum keadaan bahaya bagi negara, pada 5 Juli 1959 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka. Kemudian 5 Juli 1946, perancang busana Prancis memperkenalkan baju bikini. Baju renang jenis bikini untuk kali pertamanya dikenalkan di Paris, Prancis. Bikini adalah pakaian yang dirancang oleh perancang asal Prancis, yakni Louis Riet. Kemudian 5 Juli 1996, para ilmuwan berhasil mengkloning domba di Irlandia. Untuk kali pertama di dunia, para ilmuwan berhasil menciptakan domba hasil pengkloningan. Para ilmuwan melakukan proses pengkloningan itu di Institut Roslin di Irlandia. Domba tersebut lantas diberi nama Dolly dan mampu bertahan hidup hingga 14 Februari 2003. Selanjutnya, 5 Juli 2004, pemilihan Presiden Indonesia secara langsung digelar. Pemilihan presiden yang dilakukan langsung oleh masyarakat dilakukan di Indonesia. Pemilihan presiden langsung itu diikuti 5 pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono serta Muhammad Yusuf Kalla berhasil menjadi presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan langsung pertama itu.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Iki jane piye ya? Masa klambine abang misarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal, dan Pasal 45 sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Nomor antrian
1: 12.
2: Weh, aku ki sing maju.
1: 1.
3: Loh aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak.
3: Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Arab Saudi atau secara internasional disebut Kingdom of Saudi Arabia adalah sebuah negara berbentuk monarki atau kerajaan. Ibu kotanya adalah Riyadh, sebuah kota modern yang tetap mempertahankan kearifan budaya Timur Tengah. Negara ini dipimpin oleh seorang raja yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri. Bahasa resmi di Arab Saudi adalah bahasa Arab dan hampir seluruh penduduknya menganut agama Islam. Mata uang yang digunakan adalah Rial Saudi. Lagu kebangsaannya berjudul Assalam al-Malaki as-Saudi yang berarti Salam Kerajaan Saudi. Arab Saudi memiliki luas wilayah sekitar 2,1 juta kilometer persegi, menjadikannya negara terbesar di semenanjung Arab. Letaknya yang strategis membuatnya dikelilingi oleh Laut Merah di sebelah barat dan Teluk Persia di timur. Negara ini terkenal sebagai tempat kelahiran Islam dengan dua kota suci, Mekah dan Madinah, yang menjadi pusat spiritual umat muslim dunia. Setiap tahun, jutaan jamaah dari seluruh penjuru dunia datang untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, menjadikan sektor ini salah satu pilar ekonomi penting negara. Selain sektor keagamaan, Arab Saudi juga terkenal dengan kekayaan minyak bumi. Cadangan minyaknya yang melimpah menjadikannya salah satu pengekspor minyak terbesar di dunia yang berpengaruh besar terhadap perekonomian global. Hari Nasional Arab Saudi diperingati setiap 23 September mengenang penyatuan berbagai wilayah menjadi satu kerajaan pada tahun 1932 oleh Raja Abdul Aziz Al Saud. Di luar kilau modernnya, Arab Saudi juga memiliki alam yang memukau. Dari gunung pasir Rub al-Khali yang luasnya tak bertepi, hingga pegunungan Asir di barat daya, semuanya menyimpan pesona tersendiri. Itulah sekilas tentang Arab Saudi, negeri gurun yang kaya budaya, sejarah dan sumber daya alam, serta menjadi pusat spiritual umat Islam sedunia. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

only on 19.3 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 6 Juli? Beberapa di antaranya adalah 6 Juli 1924, hujan meteor terjadi di Amerika Serikat. Hujan meteor melanda kawasan Johnstown, Colorado, Amerika Serikat. Dari beberapa meteor yang menghujani kawasan tersebut, yang terbesar memiliki berat sebesar 14 pon atau sekitar 6,3 kg. Selanjutnya, 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandar Udara Kemayoran merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada tahun 1934 dan secara resmi dibuka pada tanggal 8 Juli 1940. Namun, sebenarnya mulai 6 Juli 1940, tercatat bandara ini sudah beroperasi dimulai dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda atau KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Tercatat pesawat ini beroperasi di Kemayoran sampai akhirnya tidak beroperasi. Kemudian 6 Juli

di sebelah timur, selatan, dan barat. Asal mula nama Malawi tidak diketahui. Nama itu diyakini berasal dari suku di wilayah selatan atau inspirasi dari cahaya matahari yang menyinari danau. Selanjutnya, 6 Juli 2018, ahli militer Safruddin Bahar tutup usia. Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Safruddin Bahar lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat 10 Agustus 1937 dan meninggal dunia di Jakarta 6 Juli 2018 pada umur 80 tahun. Ia merupakan seorang intelektual TNI. Ia dikenal sebagai

0: mengundang persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Mega FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Loh, Bah? Bah? Aja tempun di? Iki lho, Le. Aku udah neng kali. Weteng kue seloro lho, Le.
2: Walah, Mbah, Mbah. Kok yang dadak neng kali? Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan. Lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi, aku udah nantai BAB neng kali, yo, Le.
3: Yang betul sah, toh, Mbah, Mbah. Jaman nyain.

0: pancing tepundi?
1: Iki le, aku ada di kebun.
0: Lah kok ning kebun to, Mbah? Mbah, nggo pacul pisan. Ya aja ning kono to, Mbah, Mbah.
1: Ya apa to, Lele? Aku ki ning kebun arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri BAB di toilet.
3: Sugeng siang, tepangaken kulo sastro. Nyun sewu.
4: Ya ilah, mas, ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
5: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
3: Mari
5: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
6: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Asteroid. Asteroid pertama kali ditemukan manusia pada awal abad ke-19, tepatnya pada malam pergantian tahun 1801. Saat itu langit Eropa sedang diamati dengan penuh rasa ingin tahu, karena para astronom yakin masih ada sesuatu yang belum terpetakan di antara orbit Mars dan Jupiter. Di Palermo, Italia, Giuseppe Piazzi sedang melakukan pengamatan rutin terhadap bintang-bintang. Ia tidak sedang berburu sensasi, hanya mencatat posisi cahaya di langit seperti hari-hari sebelumnya. Namun, pada tanggal 1 Januari 1801, Piazzi melihat satu titik cahaya yang bergerak perlahan. Awalnya, ia mengira itu adalah bintang biasa, tetapi pergerakannya terasa janggal. Dari malam ke malam, titik itu berpindah posisi. Piazzi lalu menyadari bahwa ia sedang menyaksikan sesuatu yang berbeda. Benda langit ini tidak mengikuti pola bintang tetap, juga tidak sepenuhnya seperti planet yang dikenal saat itu. Penemuan ini kemudian diberi nama Ceres. Diambil dari nama Dewi Pertanian dalam mitologi Romawi, sekaligus pelindung kota Sisilia, tanah kelahiran Piazzi. Nama itu mencerminkan kebiasaan ilmuwan masa itu yang sering mengaitkan temuan astronomi dengan tokoh mitologi. Ceres sempat dianggap sebagai planet baru karena ukurannya terlihat cukup besar dibanding benda langit kecil lain yang diketahui. Seiring waktu dan perkembangan teknologi, pandangan tentang Ceres mulai berubah. Astronom menemukan bahwa Ceres hanyalah satu dari banyak benda yang mengisi wilayah antara Mars dan Jupiter. Wilayah ini kemudian dikenal sebagai sabuk asteroid. Dari sinilah istilah asteroid mulai digunakan untuk membedakan benda-benda kecil tersebut dari planet utama. Ceres sendiri akhirnya dikelompokkan sebagai asteroid terbesar, bahkan kemudian mendapat status planet katai. Asteroid secara umum adalah sisa-sisa material pembentuk tata surya yang gagal menyatu menjadi planet. Ukurannya bervariasi, dari bongkahan raksasa hingga batu kecil seukuran mobil. Sebagian besar asteroid berada di sabuk utama, tetapi ada juga yang lintasannya mendekati bumi. Asteroid jenis ini sering menjadi perhatian karena potensi tumbukannya. Penelitian terhadap asteroid membuka banyak cerita tentang masa lalu tata surya. Komposisinya menyimpan petunjuk tentang bahan dasar pembentuk planet. Beberapa asteroid kaya akan logam, sementara yang lain mengandung karbon dan bahkan jejak air. Karena itulah, misi antariksa modern mulai mengunjungi asteroid, mengambil sampel dan mempelajari strukturnya dari dekat. Ceres kembali mencuri perhatian pada abad ke-21 ketika wahana antariksa Dawn mengorbitnya. Data yang dikirim menunjukkan permukaan yang kompleks, adanya kawah, gunung es garam, dan indikasi air di bawah permukaan. Temuan ini membuat Ceres tampak jauh lebih menarik daripada sekedar batu tua yang melayang di angkasa. Dari satu titik cahaya yang diamati Giuseppe Piazzi lebih dari dua abad lalu, pemahaman manusia tentang asteroid terus berkembang. Benda-benda kecil ini bukan hanya penghuni sunyi angkasa, tetapi juga saksi bisu sejarah panjang tata surya yang masih menyimpan banyak cerita untuk dibaca. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 6 Juli? Beberapa di antaranya adalah 6 Juli 1924, hujan meteor terjadi di Amerika Serikat. Hujan meteor melanda kawasan Johnstown, Colorado, Amerika Serikat. Dari beberapa meteor yang menghujani kawasan tersebut, yang terbesar memiliki berat sebesar 14 pon atau sekitar 6,3 kg. Selanjutnya, 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandar Udara Kemayoran merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada tahun 1934 dan secara resmi dibuka pada tanggal 8 Juli 1940. Namun, sebenarnya mulai 6 Juli 1940, tercatat bandara ini sudah beroperasi dimulai dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda atau KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Tercatat pesawat ini beroperasi di Kemayoran sampai akhirnya tidak beroperasi. Kemudian 6 Juli 1900

sebelah timur, selatan, dan barat. Asal mula nama Malawi tidak diketahui. Nama itu diyakini berasal dari suku di wilayah selatan atau inspirasi dari cahaya matahari yang menyinari danau. Selanjutnya, 6 Juli 2018, ahli militer Safruddin Bahar tutup usia. Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Safruddin Bahar lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat 10 Agustus 1937 dan meninggal dunia di Jakarta 6 Juli 2018 pada umur 80 tahun. Ia merupakan seorang intelektual TNI. Ia dikenal sebagai ilmu

0: persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, dan ngerti sejarah aku to Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang di se, ajaan aku po mbah.
1: Ayo ndok, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Atlantis. Atlantis pertama kali disebut oleh filsuf Yunani kuno Plato sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Dalam karyanya, Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah kerajaan besar yang kaya, memiliki kekuatan militer yang hebat dan maju dalam teknologi. Namun karena keserakahan dan kesombongan penguasanya, para dewa dikatakan menghukum Atlantis dengan bencana dahsyat. Dalam satu hari satu malam, pulau itu tenggelam ke dasar laut dan hilang.

Meski bukti arkeologis yang pasti belum ditemukan, daya tarik Atlantis tetap luar biasa. Ia menjadi simbol peradaban maju yang hilang, sekaligus pengingat betapa rapuhnya manusia di hadapan bencana alam. Atlantis juga menginspirasi banyak karya seni dan budaya populer. Buku, film, hingga serial televisi kerap mengangkat kisah kota bawah laut yang misterius ini. Bahkan dalam imajinasi modern, Atlantis sering digambarkan sebagai kota futuristik dengan teknologi canggih, jauh melampaui zaman kita sekarang. Bagi para ilmuwan, legenda Atlantis mendorong rasa ingin tahu untuk terus menggali laut dalam dan meneliti jejak peradaban kuno. Sedangkan bagi kita, Atlantis adalah kisah yang mengajarkan bahwa kejayaan bisa runtuh kapan saja jika manusia tidak hidup selaras dengan alam. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 6 Juli? Beberapa di antaranya adalah 6 Juli 1924, hujan meteor terjadi di Amerika Serikat. Hujan meteor melanda kawasan Johnstown, Colorado, Amerika Serikat. Dari beberapa meteor yang menghujani kawasan tersebut, yang terbesar memiliki berat sebesar 14 pon atau sekitar 6,3 kg. Selanjutnya, 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandar Udara Kemayoran merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada tahun 1934 dan secara resmi dibuka pada tanggal 8 Juli 1940. Namun, sebenarnya mulai 6 Juli 1940, tercatat bandara ini sudah beroperasi dimulai dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda atau KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Tercatat, pesawat ini beroperasi di Kemayoran sampai akhirnya tidak beroperasi. Kemudian, 6 Juli 1960,

sebelah timur, selatan, dan barat. Asal mula nama Malawi tidak diketahui. Nama itu diyakini berasal dari suku di wilayah selatan atau inspirasi dari cahaya matahari yang menyinari danau. Selanjutnya, 6 Juli 2018, ahli militer Safrudin Bahar tutup usia. Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Safrudin Bahar lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat 10 Agustus 1937 dan meninggal dunia di Jakarta 6 Juli 2018 pada umur 80 tahun. Ia merupakan seorang intelektual TNI. Ia dikenal sebagai

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Yo. Waduh kok ramari-mari ta lele. TBC kuwi, Mbah. TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tepisik kuwi, Mbah. Sembarangan nek wong aku ki keselak e. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: BBL Radio Suramadion.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suramadion. Awan lentikularis. Awan lentikularis adalah jenis awan yang memiliki bentuk unik dan mudah dikenali. Bentuknya menyerupai lensa atau piring terbang, halus, berlapis, dan sering tampak mengambang di langit. Nama lentikularis sendiri berasal dari kata Latin lens, yang berarti lensa, merujuk langsung pada bentuknya. Awan ini biasanya terbentuk di ketinggian menengah hingga tinggi, antara 2.000 hingga 12.000 meter. Lentikularis terbentuk ketika udara lembab bergerak melewati pegunungan atau bukit yang besar. Saat udara terdorong naik, ia mendingin, uap air di dalamnya mengembun, dan terbentuklah awan berbentuk lensa yang khas. Fenomena ini juga disebut sebagai orografik, karena terkait langsung dengan interaksi antara udara dan topografi bumi. Yang membuat awan lentikularis menarik bukan hanya bentuknya, tetapi juga perilakunya. Awan ini bisa terlihat diam di satu titik meski angin kencang bertiup. Hal ini terjadi karena proses naik turun udara yang terus-menerus di satu lokasi, sehingga awan tampak mengambang tanpa bergerak jauh. Bagi fotografer dan pencinta langit, momen ini sering menjadi subjek menarik karena bentuk awan yang dramatis dan futuristik. Awan lentikularis kadang muncul dengan warna yang memukau saat matahari terbit atau terbenam. Lapisan-lapisan awan bisa tampak keemasan, oranye atau merah muda, menciptakan pemandangan yang luar biasa di langit. Namun, meski indah, awan ini juga menandakan kondisi cuaca yang kompleks, terutama di daerah pegunungan. Pilot pun memperhatikan kehadiran lentikularis karena terbentuknya awan ini sering diikuti arus udara naik turun yang kuat yang dapat menyebabkan turbulensi saat penerbangan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 6 Juli? Beberapa di antaranya adalah 6 Juli 1924, hujan meteor terjadi di Amerika Serikat. Hujan meteor melanda kawasan Johnstown, Colorado, Amerika Serikat. Dari beberapa meteor yang menghujani kawasan tersebut, yang terbesar memiliki berat sebesar 14 pon atau sekitar 6,3 kilogram. Selanjutnya, 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandar Udara Kemayoran merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada tahun 1934 dan secara resmi dibuka pada tanggal 8 Juli 1940. Namun, sebenarnya mulai 6 Juli 1940, tercatat bandara ini sudah beroperasi dimulai dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda atau KNILM yang

di sebelah timur, selatan, dan barat. Asal mula nama Malawi tidak diketahui. Nama itu diyakini berasal dari suku di wilayah selatan atau inspirasi dari cahaya matahari yang menyinari danau. Selanjutnya, 6 Juli 2018, ahli militer Safruddin Bahar tutup usia. Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Safruddin Bahar lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat 10 Agustus 1937 dan meninggal dunia di Jakarta 6 Juli 2018 pada umur 80 tahun. Ia merupakan seorang intelektual TNI. Ia dikenal sebagai

0: persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
2: Hei, itu ki, lara atus kok ora dipateni kerane. Ojo boros banyu to lele.
3: Nggih, Mbah.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
3: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. To I Borisov. To I Borisov adalah salah satu tamu paling menarik dari luar tata surya yang pernah kita saksikan. Namanya diambil dari Gennady Borisov, astronom amatir Rusia yang pertama kali menemukannya pada 30 Agustus 2019. Angka 2I menunjukkan bahwa ini adalah objek antar bintang kedua yang berhasil terdeteksi manusia setelah Oumuamua pada tahun 2017. Dengan kata lain, 2I Borisov datang dari sistem bintang lain, melintas sebentar di dekat matahari, dan kemudian pergi lagi tanpa terikat oleh gravitasi tata surya kita. Berbeda dengan Oumuamua, 2I Borisov jelas-jelas sebuah komet. Saat diamati dari bumi, ia menunjukkan ekor bercahaya panjang yang khas, terbentuk dari gas dan debu yang menguap akibat panas matahari. Aktivitas ini membuat Borisov lebih mudah dipelajari, karena perilakunya mirip dengan komet-komet di tata surya, hanya saja asalnya dari luar. Dengan kata lain, kita memiliki komet antar bintang yang nyata dan bisa diamati secara detail. Lintasan 2I Borisov hiperbolik, artinya objek ini datang dari jauh dan tidak akan kembali. Para astronom memperkirakan bahwa ia berasal dari sistem bintang yang sangat jauh, mungkin ribuan tahun cahaya dari bumi. Saat mendekati matahari, Borisov mencapai jarak sekitar 300 juta kilometer, sedikit lebih jauh dari orbit Mars. Di titik ini, aktivitas kometnya paling terlihat, dan teleskop di bumi dapat mengamati komposisi kimianya seperti air, karbon monoksida, dan debu halus. Salah satu hal menarik dari 2I Borisov adalah ukuran dan bentuknya. Diperkirakan, panjang inti komet ini sekitar 1 sampai dengan 16 km lebih besar daripada Oumuamua. Warnanya cenderung merah gelap, mirip banyak komet di tata surya. Hal ini menunjukkan bahwa meski berasal dari sistem bintang lain, material pembentuknya mirip dengan benda lain yang kita kenal, termasuk es dan debu kosmik. Observasi ini memberi petunjuk penting tentang bagaimana sistem bintang lain terbentuk dan evolusi komet di luar tata surya kita. Keberadaan Borisov juga membuktikan bahwa benda antar bintang bukan hal yang sangat langka. Dalam beberapa tahun, manusia sudah menemukan dua tamu antar bintang, yaitu Oumuamua dan Borisov. Ini berarti, setiap waktu, tata surya kita mungkin sering dikunjungi benda-benda yang datang dari jauh, meski sebagian besar terlalu kecil atau terlalu redup untuk diamati. Setelah melintas, 2I Borisov kini bergerak menjauh dari matahari dan tidak akan kembali. Namun, kemunculannya meninggalkan pelajaran penting bahwa alam semesta itu dinamis dan penuh kejutan. Dengan meneliti Borisov, para ilmuwan bisa memahami lebih banyak tentang sifat komet di luar tata surya, asal-usul bahan pembentuk planet, dan kemungkinan bagaimana sistem bintang lain bekerja. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time. Every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 6 Juli? Beberapa di antaranya adalah 6 Juli 1924, hujan meteor terjadi di Amerika Serikat. Hujan meteor melanda kawasan Johnstown, Colorado, Amerika Serikat. Dari beberapa meteor yang menghujani kawasan tersebut, yang terbesar memiliki berat sebesar 14 pon atau sekitar 6,3 kg. Selanjutnya, 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandar Udara Kemayoran merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada tahun 1934 dan secara resmi dibuka pada tanggal 8 Juli 1940. Namun, sebenarnya mulai 6 Juli 1940, tercatat bandara ini sudah beroperasi dimulai dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda atau KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Tercatat pesawat ini beroperasi di Kemayoran sampai akhirnya tidak beroperasi. Kemudian 6 Juli

sebelah timur, selatan, dan barat. Asal mula nama Malawi tidak diketahui. Nama itu diyakini berasal dari suku di wilayah selatan atau inspirasi dari cahaya matahari yang menyinari danau. Selanjutnya, 6 Juli 2018, ahli militer Safruddin Bahar tutup usia. Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Safruddin Bahar lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat 10 Agustus 1937 dan meninggal dunia di Jakarta 6 Juli 2018 pada umur 80 tahun. Ia merupakan seorang intelektual TNI. Ia dikenal sebagai ilmuwan.

0: persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Le? Le? Kui mau sih numpak motor buan tuh anakmu toh?
2: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buang gak mbah, mbah. Cili-cili iso numpak motor.
1: Oh alah lele, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cili-cili mbak entuk numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
0: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari jika 20 menit berhenti merokok. Tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: Radio Suara Madiun.
1: Wah, lumayan iki. Enek korban kecelakaan. Arep tak gawe status.
2: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan, karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
3: Optimis dan tetap semangat dengan mendengarkan musik karya anak bangsa di Halo Madiun setiap hari Senin sampai Minggu jam 6 sampai jam 8 pagi hanya di 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Ki wayahe goyang dangdutan, Mbok.
1: Lha kok penak juragan?
0: Yo penak, kan dangdut asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Mbok.
2: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.
3: Namaku Zizi. Aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak

0: stop perundungan dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.
2: Suara Madiun 93.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 6 Juli? Beberapa di antaranya adalah 6 Juli 1924, hujan meteor terjadi di Amerika Serikat. Hujan meteor melanda kawasan Johnstown, Colorado, Amerika Serikat. Dari beberapa meteor yang menghujani kawasan tersebut, yang terbesar memiliki berat sebesar 14 pon atau sekitar 6,3 kg. Selanjutnya, 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandar Udara Kemayoran merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada tahun 1934 dan secara resmi dibuka pada tanggal 8 Juli 1940. Namun, sebenarnya mulai 6 Juli 1940, tercatat bandara ini sudah beroperasi dimulai dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda atau KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Tercatat, pesawat ini beroperasi di Kemayoran sampai akhirnya tidak beroperasi. Kemudian, 6 Juli 1940,

di sebelah timur, selatan, dan barat. Asal mula nama Malawi tidak diketahui. Nama itu diyakini berasal dari suku di wilayah selatan atau inspirasi dari cahaya matahari yang menyinari danau. Selanjutnya, 6 Juli 2018, ahli militer Safruddin Bahar tutup usia. Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Safruddin Bahar lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat 10 Agustus 1937 dan meninggal dunia di Jakarta 6 Juli 2018 pada umur 80 tahun. Ia merupakan seorang intelektual TNI. Ia dikenal sebagai

0: bidang persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.

0: dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.
1: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
2: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
1: Oh, alah, Mbah, Mbah.
0: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
2: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Cekoslowakia. Cekoslowakia pernah berdiri sebagai satu negara di Eropa Tengah selama sebagian besar abad ke-20. Negara ini terbentuk setelah Perang Dunia Pertama ketika Kekaisaran Austria-Hungaria runtuh dan wilayah yang dihuni bangsa Ceko dan Slovakia bergabung dalam satu pemerintahan. Selama bertahun-tahun, kedua wilayah ini hidup berdampingan dalam satu negara meskipun memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda. Perbedaan tersebut perlahan menjadi lebih terasa setelah berakhirnya Perang Dingin. Ceko dan Slovakia memiliki kondisi ekonomi, pandangan politik, serta pengalaman sejarah yang tidak sepenuhnya sama. Di wilayah Ceko, industrialisasi berkembang lebih pesat, sementara Slovakia lebih banyak bergantung pada sektor pertanian dan industri berat yang dibangun pada masa pemerintahan komunis. Perbedaan arah pembangunan ini memunculkan pandangan berbeda tentang masa depan negara. Pada awal 1990-an, setelah runtuhnya rezim komunis, diskusi mengenai bentuk negara semakin menguat. Para pemimpin politik dari kedua wilayah mulai membahas kemungkinan pemisahan secara damai. Tidak ada konflik bersenjata atau tekanan militer dalam proses ini. Perundingan dilakukan melalui jalur politik dan konstitusional dengan tujuan menghindari kekacauan sosial. Hasil dari proses tersebut adalah pemisahan resmi pada 1 Januari 1993. Pada tanggal itu, Cekoslowakia secara sah berhenti ada sebagai satu negara dan digantikan oleh dua negara merdeka, yaitu Republik Ceko dan Republik Slovakia. Peristiwa ini sering disebut sebagai Velvet Divorce karena berlangsung tenang, tertib, dan tanpa pertumpahan darah. Setelah berpisah, kedua negara melanjutkan hubungan yang relatif baik. Mereka tetap bekerja sama dalam berbagai bidang dan mempertahankan ikatan budaya yang kuat. Bahasa Ceko dan Slovakia masih saling dipahami, dan hubungan antar warga tetap terjalin erat, terutama karena sejarah panjang yang mereka bagikan. Pemisahan Cekoslowakia menjadi contoh unik dalam sejarah modern tentang perubahan peta negara yang terjadi secara damai. Proses ini menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan politik dan ekonomi dapat diselesaikan melalui dialog dan kesepakatan tanpa harus melalui konflik terbuka. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 6 Juli? Beberapa di antaranya adalah 6 Juli 1924, hujan meteor terjadi di Amerika Serikat. Hujan meteor melanda kawasan Johnstown, Colorado, Amerika Serikat. Dari beberapa meteor yang menghujani kawasan tersebut, yang terbesar memiliki berat sebesar 14 pon atau sekitar 6,3 kg. Selanjutnya, 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandar Udara Kemayoran merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada tahun 1934 dan secara resmi dibuka pada tanggal 8 Juli 1940. Namun, sebenarnya mulai 6 Juli 1940, tercatat bandara ini sudah beroperasi dimulai dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda atau KNILM yang

sebelah timur, selatan, dan barat. Asal mula nama Malawi tidak diketahui. Nama itu diyakini berasal dari suku di wilayah selatan atau inspirasi dari cahaya matahari yang menyinari danau. Selanjutnya, 6 Juli 2018, ahli militer Safrudin Bahar tutup usia. Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Safrudin Bahar lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat 10 Agustus 1937 dan meninggal dunia di Jakarta 6 Juli 2018 pada umur 80 tahun. Ia merupakan seorang intelektual TNI. Ia dikenal sebagai

0: bidang persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
1: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
0: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
2: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Pendekar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion, Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
0: Tapi aku gak kuat lari nih.
1: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
3: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
4: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
3: Benar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
4: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
5: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
6: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Koloseum. Koloseum atau yang juga dikenal dengan Amphitheatrum Flavium adalah arena pertunjukan raksasa yang dibangun pada masa Kekaisaran Romawi. Pembangunannya dimulai sekitar tahun 72 Masehi oleh Kaisar Vespasian dan diselesaikan pada tahun 80 Masehi di masa putranya Kaisar Titus. Bangunan ini menjadi simbol kejayaan Romawi kuno yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Koloseum memiliki bentuk elips dengan panjang sekitar 189 meter, lebar 156 meter, dan tinggi mencapai 50 meter. Bangunan megah ini mampu menampung lebih dari 50 ribu penonton. Bayangkan, ribuan orang bisa berkumpul di sana untuk menyaksikan berbagai pertunjukan, dari gladiator yang bertarung, eksekusi publik, hingga pertunjukan hewan buas yang didatangkan dari berbagai penjuru kekaisaran. Arsitektur Koloseum sangat luar biasa untuk ukuran zamannya. Dindingnya dibangun dari batu kapur dan beton Romawi yang terkenal tahan lama. Di bagian dalam terdapat sistem lorong dan ruang bawah tanah yang rumit, digunakan untuk menyiapkan gladiator dan hewan sebelum naik ke arena. Bahkan, ada mekanisme pintu jebakan dan lift sederhana yang membuat pertunjukan semakin dramatis. Bagi masyarakat Romawi kuno, Koloseum tidak sekedar tempat hiburan. Ia juga menjadi simbol kekuatan dan kemewahan kekaisaran. Pertunjukan di sana sering diadakan secara gratis untuk rakyat sebagai cara para kaisar mendapatkan popularitas dan menunjukkan kemurahan hati. Seiring berjalannya waktu, Koloseum sempat mengalami kerusakan akibat gempa bumi, kebakaran, dan penjarahan material. Namun, hingga kini sebagian besar strukturnya masih berdiri, menjadikannya salah satu situs arkeologi paling penting di dunia. UNESCO telah menetapkannya sebagai warisan dunia dan setiap tahun jutaan wisatawan datang untuk melihat langsung keajaiban arsitektur ini. Koloseum juga memiliki makna simbolis di era modern. Bangunan ini sering dianggap sebagai pengingat betapa kuatnya peradaban Romawi, sekaligus pelajaran tentang kerasnya hiburan di masa lalu. Kini, Koloseum lebih sering digunakan sebagai tempat peringatan damai dan acara budaya daripada sekedar monumen kuno. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.